0: Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga.

0: serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Apa itu putra-putri Adipura?
3: Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Dan Adipura itu seperti diberi penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang mengelolanya secara baik.
4: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbesar.
1: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produa FM.

Buat kalian semua teman Pro 2 yang suka dengan games ya teman Pro 2, terlebih lagi buat yang suka dengan yang namanya Nintendo teman Pro 2, karena informasi kali ini datang dari Nintendo yang sudah menyiapkan edisi khusus Nintendo Switch 2 untuk memperingati 40 tahun waralaba The Legend of Zelda teman Pro 2. Mengutip dari Hypebeast, teman Pro 2, Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda 40 tahun anniversary edition membawa desain bertema Zelda pada konsol dock dan juga Joy-Con 2, teman Pro 2. Edisi khusus tersebut tetap menggunakan perangkat keras Nintendo Switch 2 standar. Perbedaannya terletak pada tampilan eksterior yang dirancang ulang dengan berbagai elemen visual dari segi The Legend of Zelda, termasuk simbol Triforce yang menjadi bagian utama desain, teman Pro 2. Konsol hadir dalam perpaduan warna hitam dan emas. Pada bagian depan terdapat simbol Triforce berwarna emas yang dikelilingi dekorasi terinspirasi dari seri The Legend of Zelda. Pola dan simbol serupa juga diterapkan pada bagian belakang konsol serta dock teman Pro 2, dan tema tersebut turut diterapkan pada Joy-Con 2 sepasang pengontrol yang disertakan menggunakan perpaduan warna hijau dan emas yang identik dengan tampilan klasik seri The Legend of Zelda, dilengkapi juga dengan sejumlah detail bertema waralaba tersebut. Meski tampil sebagai edisi khusus, perangkat ini tidak menyertakan game The Legend of Zelda. Edisi tersebut lebih ditujukan sebagai versi kolektor dari sistem Nintendo Switch 2 dengan desain khusus teman Pro 2. Dari segi perangkat keras, Nintendo Switch 2 edisi ulang tahun ini tetap menggunakan layar berukuran 7,9 inch dengan resolusi 1080 pixel. Ketika dihubungkan ke televisi yang kompatibel melalui dengan dock teman Pro 2 ya, game yang mendukung fitur tersebut dapat dimainkan hingga resolusi 4K. Konsol juga dapat menjalankan game eksklusif Nintendo Switch 2 serta game yang kompatibel dari koleksi Nintendo Switch. Dengan demikian, teman Pro 2, perbedaan utama edisi 40 tahun tersebut berada pada desain eksterior bertema The Legend of Zelda. Selain konsol, teman Pro 2, Nintendo juga menyiapkan aksesoris dengan desain senada, Pro Controller bertema Triforce yang tersedia dengan atau tanpa dudukan pajangan, serta tas jinjing dengan pelindung layar akan diluncurkan bersamaan dengan konsol, teman Pro 2. Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda 4th Anniversary Edition, teman Pro 2, dijadwalkan dirilis pada 29 Oktober 2026 mendatang. Yang juga bakal dirilis teman Pro 2 ya, 29 Oktober 2026 melalui Nintendo.pro. Controller bertema Triforce dan tas jinjing dengan desain serupa juga akan tersedia pada tanggal yang sama teman Pro 2. Jadi buat kalian semua para pecinta Nintendo nih, ini siap masuk dalam koleksi terbaru kalian ya teman Pro 2. Tapi sabar, nanti di bulan Oktober baru tuh rilis dan juga launching Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
5: Harimau.
6: Ular.
7: Buaya.
4: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Kerry Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Semuanya ditaruh di situ kan,
2: saking panjangnya. Iya, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus gitu, tetap.
1: Oke. Okay. Apa yang tadi kan sempat cerita nih Bu, apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya, lepas dengan gerobak itu?
2: Oh iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
1: Oke.
2: Okay. Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah kesana kemari. Pas yang saya ya Allah bersyukur lah, masih saya bilang beruntung gimana ya, saya bilang ya Allah kenapa ini gerobakku masih berdiri kokoh di tempat, tidak terbalik, tidak pecah kaca. Ah, makanya saya bilang masya Allah, kuasa Allah memang ada ya. Saya bilang karena apa ya, mungkin ada bilang karena ya dengan baca bismillah awal kita berjual pasti insya Allah lah Allah jaga gitulah. Sebenarnya saya herannya kenapa di samping itu tiang listrik terangkat, gerobak itu tidak. saya bilang ya Allah, jadi saya itu sayang dengan gerobak itu. Saya simpan, orang beli saya tidak mau jual.
1: Justru mungkin bisa kita lihat begitu ya, rezeki itu dari situ.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu masih di Sepada Teman Pro 2. Segmen kali ini adalah segmen buat kita untuk sedikit melihat review dari CNN Teman Pro 2 untuk salah satu film yang lagi happening di bioskop Indonesia. Ada film Agensi Rumah Tangga Teman Pro 2. Nah, ini mungkin buat kalian yang pada nonton mungkin juga saya butuh review dari kalian ya Teman Pro 2 yang udah nonton film dari Agensi Rumah Tangga karya dari Naya Anindita Teman Pro 2 ya. Jadi juga mungkin bisa menjadi pandangan gak tuh buat kalian yang belum nonton ya, ini bisa menjadi teman berdua review atau mungkin bisa jadi acuan kalian untuk nonton gitu, gimana review dari CNN ini bisa membuka hati kalian untuk nonton film Agensi Rumah Tangga Teman Berdua. Langsung aja Teman Berdua, singkat aja ya Teman Berdua, Agensi Rumah Tangga adalah tontonan yang nyaman, menghibur sekaligus menggelitik Teman Berdua. Menyaksikannya setelah berjibaku bekerja seharian demi bertahan hidup bagai menikmati bakso yang hangat, menenangkan dan kembali naikin mood Teman Berdua.

Tapi memang iya ya. Saya untuk saya sendiri ya, ini saya udah nonton film dari agensi rumah tangga, lumayan menghibur dan juga lumayan bikin sedikit pikiran-pikiran kita agak fokus dengan film tersebut, teman Bredo ya. Apa ya, bisa dibilang filmnya nggak bikin kita mikir lah, teman Bredo, karena memang drama ini adalah genre drama komedi gitu, teman Bredo. Tapi di balik komedi yang ditulis oleh Ayu Anggrain dan juga Upi Avionte ini, adaptasi novel bertajuk sama karya Almira Bastari ini akhirnya membawa sejumlah persoalan sosial yang akrab dengan kehidupan sehari-hari, terutama tentang sulitnya mencari kerja dan kerasnya perempuan berjuang di zaman ini untuk menghidupi diri sendiri maupun keluarganya, teman Bredo. Apiknya sini, teman Bredo ya, berbagai persoalan itu tidak disajikan dengan pertunjukan dramatisasi nelangsa perempuan modern yang berurai dengan air mata. Seorang sutradara Naya Anindita justru membawa terasa ringan lewat karakter, situasi, dan juga kelucuan yang dekat dengan keseharian, teman berdua. Dan yang menarik, agensi rumah tangga ini tidak berisik ketika menyentil persoalan sosial. Kritik terhadap kondisi dunia kerja hingga persoalan gengsi hadir lewat adegan dan juga dialog tanpa membuat film ini terasa seperti sedang memberikan ceramah, teman berdua. Bahkan ketika menyinggung tugas dan juga peran laki-laki untuk membantu menghidupi keluarga tetapi malah gengsi untuk bekerja, semuanya tetap dibungkus dengan humor. Humor yang dibangun oleh Ayu dan juga Upi pun cukup beragam, teman berdua. Mulai dari kiasan yang mungkin akrab bagi generasi milenial hingga istilah yang lahir dari tren media sosial Gen Z. Sebagian besar sajian komedi itu terasa natural karena datang dari karakter dan juga situasi, meski sesekali ada istilah trending yang terasa dipaksakan dan juga mengganjal, teman berdua. Salah satu yang berperan penting dan juga menyampaikan punch-punch komedi dalam agensi rumah tangga ini jelas adalah kehadiran para komika di dalamnya. Ada Umi Kuari, Ardit Erwanda, Musdalifah Basri, Neneng Wulandari, dan ternyata ada beberapa para yang hadir menjadi cameo di dalamnya adalah, salah satu adalah grup band sih. NPD ya, teman Bredo, enggak tahu ini mereka itu bagian kategori dari apa gitu, dibilang band enggak juga, boy band juga ya enggak begitu. NPD, teman Bredo, ada Akakev, Mario Cesar, dan juga Niki Putra dari New Pusat Dunia, serta ada Vino, gubernur Blok M, mendapat ruang untuk menghidupkan karakter masing-masing, teman Bredo. Mereka tidak sekedar membawa persoalan komedi dari panggung ke layar, tapi benar-benar melebur dalam cerita, dialog, gestur, hingga interaksi antar pemain menjadi sumber gelak tawa yang membuat suasana film tetap riuh, teman Bredo. Meski berhadapan dengan gerombolan komika, Enzi Storia juga tidak kehilangan pesonanya sih, teman Bredo. Dia tetap tampil apik sebagai Katia yang tokoh utama dengan segala gundah gulananya. Katia ini punya cukup banyak alasan untuk menjadi karakter yang penuh dengan keluhan, tetapi Enzi membawanya dengan cara yang tetap ringan dan juga menyenangkan untuk diikuti. Ada sisi keras kepalanya juga sih, ada idealismenya, tetapi ada pula kerentanan seorang perempuan yang sedang berusaha mencari pijakan setelah kehilangan pekerjaannya. Chemistry Enzi dengan Afgan sebagai Kafka juga terasa mengalir, teman berdua. Keduanya juga punya interaksi yang tidak dibuat-buat, terutama ketika hubungan Katia dan Kafka mulai bergerak dari sekedar urusan pekerjaan menuju kedekatan personal, teman berdua. Pertemuan keduanya menjadi salah satu bagian yang membuat cerita terasa lebih hangat tanpa harus buru-buru menjadikannya romansa. Di luar urusan pemain sih, teman berdua, kekuatan agensi rumah tangga ini juga terasa dari cara cerita, visual, dan juga musiknya yang saling melengkapi. Upi Ayu dan juga Naya Anindita cukup luas dan menjaga perpindahan antara persoalan yang serius dan humor, sehingga film ini tidak terasa berat ketika mulai menyentuh isu pekerjaan dan keluarga. Latar artistiknya pun mendukung dunia yang ingin dibangun. Penata artistik Jokabus Dimas membuat latar film tersebut terasa dekat dengan keseharian, sementara pilihan busana dan rias turut memperkuat karakter para pemainnya, teman berdua. Bahkan baju-baju para ART yang gemas dan khas menjadi detail yang membuat dunia agensi ini terasa lebih hidup. Tone ringan yang dibangun Naya juga terasa konsisten lewat visual dan pilihan musik Haryopati Rinanto, teman berdua ya. Jadi ini lumayan aman juga nih buat kalian yang malas mikir tapi pengen nonton ya, teman berdua. Kayaknya agensi rumah tangga menjadi salah satu pilihan wajib buat kalian tonton di akhir pekan nanti.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 105FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi Dina.
1: Pagi Kak.
0: Oke, pagi hari ini teman Pro 2 tentu kita di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Kita bakalan ngobrol topik-topik seru dan hari ini edisinya adalah tanggap bencana teman Pro 2. Dan saya bakal ngobrol seru bareng sama Dina pagi hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu saya mau nanyain kabar kalian semua nih teman Pro 2. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik aja gitu ya dan segala aktivitasnya dilancarkan teman Pro 2. Yang udah bangun dari tadi semoga semangatnya udah terkumpul ya teman Pro 2. Yang baru bangun gak apa-apa. Masih ada ya yang baru bangun jam 9 gini teman Pro 2, gak apa-apa ya. Yang penting sekarang udah sadar dong ya teman Pro 2. Ada saya Iek dan pagi ini saya gak sendirian, sudah ada partner siaran saya teman Pro 2 ya, yang bakal ngobrol yang tentunya juga siap menemani kita membahas satu isu yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ada Dina.
1: Pagi Kak.
0: Pagi.
1: Pagi juga buat seluruh teman Pro 2. Semoga pagi ini semuanya sehat, aman, dan aktivitasnya lancar.
0: Amin ya robbal alamin teman Pro 2 ya. Nah, karena hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang kadang dianggap sederhana teman Pro 2 ya, sesuatu yang setiap hari kita rasakan, sesuatu yang setiap pagi kita cek juga teman Pro 2, dan juga biasanya tiap pagi saya ngasih informasi ini di jam 6 pagi teman Pro 2 ya, teman Pro 2. Bahkan kalau bisa kita bilang sekarang tuh kalau sebelum buka chat kadang kita yang kita cek dulu adalah iklim teman Pro 2 ya, cuaca gitu teman Pro 2.
1: Betul. Mau berangkat sekolah cek cuaca, mau kuliah cek cuaca, mau kerja cek cuaca, mau nongkrong cek cuaca, mau jalan-jalan harus cek cuaca.
0: Betul sekali teman Pro 2. Bahkan ya kalau mau jemur pakaian aja kayaknya hari ini hujan gak ya, kayak gitu-gitu. Pasti yang pertama kita cek atau kita lihat adalah langit gitu, mau jemur pakaian hujan atau enggak gitu ya teman Pro 2. Tapi pagi hari ini kita mau melihat cuaca dari perspektif yang jauh lebih serius gitu ya teman Pro 2. Karena cuaca bukan hanya menentukan apakah kita membawa payung atau tidak, cuaca juga berkaitan dengan keselamatan, dengan aktivitas masyarakat, transportasi, pertanian, laut, kesehatan, dan juga ketika kondisi atmosfer menjadi ekstrim, resikonya bisa jadi jauh lebih besar teman Pro 2.
1: Kadang kita merasakan sendiri, pagi panas, siang panas banget, tiba-tiba sore hujan deras, besoknya panas lagi, kemudian angin kencang, lalu muncul pertanyaan, ini cuaca kenapa sih?
0: Ini cuaca Kota Palu ya. Pagi panas, siang hujan, sore panas lagi. Ya seperti itulah Kota Palu teman Pro 2. Karena sekarang kayaknya Kota Palu lagi dilanda dengan cuaca ekstrim gitu ya, panas ekstrim teman Pro 2. Makanya sekarang Sulawesi lagi sibuk-sibuknya candlelight dinner ya, mati lampu teman Pro 2. Nah pertanyaan yang disebutin sama Dina tadi menarik ya, karena kita sering menggunakan istilah cuaca lagi aneh, padahal yang terjadi atmosfer memang kompleks gitu. Cuaca bisa berubah karena banyak faktor, dan perubahan iklim membuat pola jangka panjang sistem iklim berubah sehingga risiko berbagai kondisi ekstrim menjadi persoalan yang semakin penting untuk diantisipasi. Artinya, kita tidak bisa hanya berpikir, ah paling cuma hujan biasa teman Pro 2. Ketika kita mendengar istilah cuaca ekstrim, jangan hanya membayangkan hujan aja ya. Cuaca ekstrim ini bisa berupa hujan sangat lebat, angin kencang, petir, gelombang tinggi dalam kondisi tertentu, suhu yang sangat panas, dan kondisi atmosfer lain yang dapat meningkatkan resiko. BNPB pada beberapa laporan 2026 mencatat kejadian hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrim, dan longsor sebagai bagian besar dari kejadian bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
1: Berarti kita memang harus lebih memperhatikan informasi cuaca, bukan cuma ketika mau berpergian.
0: Betul sekali, karena ya lagi-lagi ya teman Pro 2, informasi cuaca sebenarnya adalah bagian dari informasi keselamatan. Kalau mendengar istilah krisis iklim, mungkin ada yang berpikir teman Pro 2, wah itu urusan ilmuwan ya, itu urusan pakarnya aja gitu, urusan pemerintah, urusan negara besar gitu ya. Padahal dampaknya bisa masuk ke kehidupan kita teman Pro 2, misalnya perubahan pola hujan, perubahan suhu, resiko kekeringan, resiko kebakaran hutan dan lahan, banjir, dan berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat. BMKG juga di tahun 2026 bahkan mengingatkan perlunya antisipasi terhadap potensi musim yang lebih kering dan risiko seperti kebakaran hutan dan lahan sambil terus memperkuat prediksi cuaca dan iklim.
1: Berarti kesiapsiagaan bukan cuma untuk musim hujan.
0: Betul sekali Dina. Nah ini juga penting ya teman Pro 2 untuk kita ketahui bersama. Kita sering menganggap bencana itu identik dengan hujan, padahal kondisi panas ekstrim juga bisa berdampak teman Pro 2. BMKG mencatat suhu maksimum di atas 35 derajat Celcius pada awal Juni 2026 di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk salah satunya adalah Sulawesi Tengah teman Pro 2. Jadi ketika cuaca panas terasa tidak biasa, jangan langsung dianggap ah biasa aja gitu ya. Tetap perhatikan kondisi tubuh dan juga lingkungan sekitar kamu. Nah sekarang kita ke kehidupan teman Pro 2 ya. Banyak anak muda yang mobilitasnya tinggi, naik motor, naik kendaraan umum, jalan kaki memang masih ada sih, dikit-dikit gitu, masih ada beberapa orang yang mementingkan jalan kaki gitu ya teman berdua. Kuliah, sekolah, kerja, aktivitas komunitas, olahraga, pergi ke pantai, naik gunung, dan lain-lain teman berdua. Dan semua aktivitas itu dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Kalau hujan deras dan angin kencang, keputusan kita harus cepat berubah teman berdua. Kalau ada petir, aktivitas di ruang terbuka harus dipikirkan ulang gitu. Kalau suhu sangat panas, aktivitas fisik juga perlu disesuaikan. Kesiapsiagaan bukan berarti hidup dalam ketakutan teman berdua. Kesiapsiagaan itu berarti tahu kapan harus mengubah rencana secepat kilat gitu. Kita tidak bisa mengatur kapan hujan turun, tidak bisa menyuruh angin berhenti ya teman berdua. Tapi kita bisa mengendalikan keputusan kita. Jadi kita bisa memilih untuk mencari informasi, kita bisa memilih untuk tidak menyebarkan kabar yang belum jelas. Dan juga kita bisa memilih menunda perjalanan kalau situasinya berisiko. Tentunya teman berdua ya, karena cuaca mungkin tidak bisa kita kendalikan, tetapi respon kita bisa kita persiapkan.
1: Dan setelah ini kita akan bicara lebih jauh, karena teman berdua, apa sebenarnya hubungan krisis iklim dan cuaca ekstrim? Dan apakah semua hujan deras atau panas ekstrim otomatis disebabkan perubahan iklim? Nah, ini menarik.
0: Oke, dia teman berdua. Nanti setelah ini kita bakal bahas apa yang udah disebutin sama Dina tadi teman berdua. Dan juga buat kamu yang pagi hari ini pengen banget lihat kita siaran di Produa FM Palu, langsung aja join di live streaming kita di TikTok di @produapalu, dan juga bisa mendengarkan kita melalui live streaming RRI Digital.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: juga Dina, teman berdua ya. Dan pagi hari ini kita lanjutin lagi pembahasan kita tentang krisis iklim dan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim, teman berdua. Nah, tadi kita membahas bahwa cuaca ekstrim ini bukan sekedar hujan aja ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering muncul, apakah setiap cuaca ekstrim terjadi karena perubahan iklim? Jawabannya sebenarnya tidak sesederhana itu dong ya, teman berdua.
1: Nah, ini penting, apa bedanya cuaca dan iklim?
0: Oke, teman berdua ya.

0: Nah, jadi sebenarnya gampangnya begini ya, teman Pro 2. Cuaca itu adalah kondisi atmosfer dalam waktu relatif singkat. Misalnya pagi hujan, siang panas, sore ada angin kencang. Sementara iklim berbicara tentang pola kondisi atmosfer dalam jangka panjang. Jadi kalau kita bilang ya, teman Pro 2, hari ini hujan deras itu cuaca ya, teman Pro 2. Tapi kalau kita melihat perubahan pola suhu dan juga curah hujan dalam jangka panjang, itu sudah masuk dalam perubahan atau pembahasan iklim, teman Pro 2. Nah, perubahan iklim ini dapat mengubah kondisi dasar sistem iklim. Dalam konteks tertentu, pemanasan global dapat meningkatkan peluang atau intensitas beberapa jenis kejadian ekstrim. Tapi setiap kejadian ekstrim tertentu tetap harus dianalisis berdasarkan kondisi atmosfer dan faktor lokalnya. Jadi kita tidak boleh asal berkata hujan deras sama dengan pasti perubahan iklim. Enggak ya, teman Pro 2. Tapi panas ekstrim sama dengan pasti hanya karena musim. Ilmu iklim ini melihatnya dalam konteks yang lebih luas lagi.
1: Makanya kita perlu data.
0: Betul sekali, teman Pro 2. Data itu yang paling penting ya, teman Pro 2. Dan disinilah lembaga seperti BMKG punya peran. Informasi cuaca dan iklim membantu masyarakat, pemerintah, dan berbagai sektor mengambil keputusan. BMKG terus mengembangkan prediksi, pengamatan, serta penyebaran informasi cuaca dan juga iklim untuk mendukung kesiapsiagaan. BNPB juga menggunakan data kejadian bencana untuk melihat pola resiko dan membantu penanganan kebencanaan. Jadi jangan lawan cuaca dengan asumsi, hadapi dengan informasi.
1: Kalau hujan ekstrim turun, apakah otomatis terjadi banjir?
0: Tidak juga sih sebenarnya ya, Dina dan juga teman Pro 2. Ada banyak faktor ya, kondisi drainase, topografi, tutupan lahan, kapasitas sungai, kondisi lingkungan, dan juga tentu saja intensitas serta durasi hujan. Makanya satu wilayah itu bisa mengalami dampak berbeda dengan wilayah lain, teman Pro 2. Ya, meskipun sama-sama mendapatkan hujan gitu, teman Pro 2. Nah, ini yang membuat mitigasi bencana harus melihat kondisi lokal. Nah, ini pentingnya teman Pro 2 untuk anak muda, kesiapsiagaan bencana bukan cuma soal kalau banjir harus kita lari. Bukan ya, ada tahap sebelum itu gitu. Bagaimana lingkungan kita, apakah saluran air itu terawat, apakah sampah udah dibuang pada tempatnya, atau mungkin sampah dibuang sembarangan, apa ada pohon yang berisiko tumbang, atau mungkin apakah masyarakat tahu titik evakuasi. Dan mungkin juga nih teman Pro 2, informasi peringatan dini sampah, apakah informasi peringatan dini sampai kepada warga, semua itu sangat berhubungan dan berkaitan gitu. Nah, ini sebenarnya untuk istilah ya teman Pro 2, jangan jadi forward warrior. Nah, ini sebenarnya istilah saya sendiri ya. Jangan jadi forward warrior. Ada pesan masuk langsung di forward, ada video langsung di share, ada screenshot langsung posting, padahal belum tahu gitu sumbernya, teman Pro 2.
1: Kalau sudah menyangkut bencana, sebaiknya lebih hati-hati.
0: Harus banget hati-hati ya, teman Pro 2. Dicek sumbernya, lihat waktu informasinya, lihat juga wilayahnya, cari informasinya, teman Pro 2 ya. Dan juga konfirmasi dari kanal resmi seperti rri.co.id. Dan jangan membuat judul yang lebih menakutkan daripada informasi aslinya. Kalau kita bisa bilang ya, teman Pro 2, Sulawesi Tengah itu juga punya wilayah pesisir dan banyak aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan laut ya. Jadi buat teman Pro 2 yang punya keluarga atau aktivitas di laut, informasi cuaca dan kondisi perairan harus menjadi lebih perhatian kita ya, teman Pro 2. Jangan hanya melihat langit dari rumah, kondisi laut bisa dipengaruhi banyak faktor gitu. Karena itu informasi resmi menjadi penting.
1: Tadi kita sempat bahas suhu panas, apa yang harus dilakukan anak muda?
0: Nah, prinsip dasarnya sederhana nih teman Pro 2. Kenali kondisi tubuh, jangan memaksakan aktivitas fisik ketika kondisi lingkungan sangat panas. Pastikan kebutuhan cairan kamu terpenuhi, teman Pro 2. Cari tempat teduh ketika diperlukan dan perhatikan kelompok yang lebih rentan di sekitar kita. Kesiapsiagaan bukan hanya menghadapi hujan, panas ekstrim juga perlu direspons dengan bijak. Jadi ya teman Pro 2, kalau kita bicara soal panas ekstrim ya, Kota Palu memang beberapa bulan terakhir ini dilanda dengan panas ekstrim gitu, teman Pro 2. Nah, pasti orang-orang sini juga lebih aware dengan yang namanya panas gitu. Di lampu merah aja orang-orang pada lebih memilih untuk singgah di bawah naungan pohon daripada harus berlama-lama nunggu lampu merah di tempat panas, teman Pro 2. Jadi sebenarnya kita-kita ini untuk orang yang beraktivitasnya lebih banyak mobilitasnya di luar ya, teman Pro 2. Nah, harusnya kalian juga bisa lebih safety ya untuk panas ekstrim tadi, teman Pro 2. Bisa juga dengan cara mungkin kalian bisa bawa tumbler sendiri ya, minum air putih yang banyak gitu untuk memenuhi cairan tubuh kalian, teman Pro 2. Jadi juga kalau kita berbicara krisis iklim ini bukan alasan untuk takut gitu ya terhadap setiap perubahan cuaca. Justru sebaliknya nih, kita perlu lebih memahami, lebih peka, lebih mau belajar, dan lebih siap gitu. Karena menghadapi perubahan iklim bukan hanya pekerjaan ilmuwan aja gitu, bukan hanya pemerintah, bukan hanya petugas kebencanaan, masyarakat juga tentunya punya peran.
1: Dan anak muda?
0: Punya peran besar juga tentunya, karena anak muda yang punya energi, kreativitas, komunitas, dan kemampuan menyebarkan informasi tinggal digunakan untuk hal yang tepat. Dan setelah ini, teman-teman periode 2, kita punya satu segmen lagi. Di segmen ketiga, kita akan membahas bagian yang paling praktis. Kalau cuaca ekstrim datang, apa yang harus kita lakukan? Bukan teori, bukan sekedar istilah, tapi cara membangun kebiasaan siap bencana dalam kehidupan sehari-hari. So stay tune bareng sama Iyak dan juga Dina di Pro 2 FM Palu, teman terbaik kamu.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Bayangkan, film-film Indonesia bukan hanya sekedar hiburan semata. Di layar lebar, cerita-cerita kita, budaya kita, dan identitas bangsa kita bercerita kepada dunia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, menekankan pentingnya film sebagai sarana diplomasi budaya yang efektif. Sebuah jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional. Ini bukan hanya tentang meraih penghargaan, tapi juga tentang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Terus dukung dan bangun ekosistem perfilman nasional yang kuat. Ciptakan lingkungan yang kondusif bagi para sineas berbakat untuk berkarya dan bereaksi dengan membangun ekosistem yang kokoh. Film Indonesia adalah cerminan jati diri bangsa yang berakar kuat pada budaya Indonesia. Mari kita dukung perfilman Indonesia agar semakin berkibar di kancah internasional, membawa harum nama Indonesia ke seluruh dunia. Pesan ini disampaikan oleh Karen. Teman terbaik.

0: 2.
1: 105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita di segmen ketiga kali ini, dan sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting juga, teman Pro 2 ya, karena kita berbicara ketika kita berbicara soal bencana, jangan cuma berhenti pada bahaya ekstrim, serem, dan kita tahu resikonya, teman Pro 2. Kita harus tahu apa yang bisa kita lakukan ketika itu ada datang gitu. Apa, ayo Dina? Karena memang ya teman Pro 2, informasi tanpa tindakan itu juga tidak cukup ya teman Pro 2. Makanya pagi hari ini kita pakai satu konsep sederhana. Siap, satu kata tapi kita pecah menjadi beberapa kebiasaan teman Pro 2. Jadi ya teman Pro 2, kadang-kadang memang orang berpikir kesiapsiagaan itu harus punya perlengkapan lengkap gitu. Padahal langkah awalnya bisa sangat sederhana. Kita harus bisa tahu kondisi sekitar, tahu jalur keluar gitu ya ketika terjadi bencana, tahu tempat aman, tahu nomor atau kanal informasi resmi, tahu siapa yang harus dihubungi, dan juga tahu kapan harus berhenti melakukan aktivitas. Itu sudah bagian dari kesiapsiagaan teman Pro 2. Kalau kali ini teman Pro 2, ini suatu tantangan mungkin ya buat kalian yang dengerin saya pagi hari ini. Bisa mungkin melihat rumah masing-masing gitu ya, kalau hujan deras bagian mana yang biasanya paling bermasalah, apakah halamannya, atapnya kah, atau saluran air, apakah ada pohon besar di sekitar, apakah ada barang yang mudah jatuh. Hal-hal kecil seperti ini perlu diperhatikan gitu, karena mitigasi terbaik seringkali dimulai sebelum kejadian.
2: Nah ini relate banget, HP kan hampir selalu ada di tangan.
1: Betul sekali, makanya ya teman Pro 2, kita bisa memanfaatkan HP tersebut untuk kesiapsiagaan. Pastikan perangkat komunikasi dapat digunakan, simpan kontak-kontak penting ya teman Pro 2. Ikuti kanal informasi resmi, aktifkan notifikasi yang relevan jika tersedia, dan jangan memenuhi HP dengan informasi yang tidak jelas ketika kondisi darurat. Karena saat situasi genting, informasi yang benar jauh lebih berharga daripada 10 rumor teman Pro 2. Nah ini khusus yang buat kalian yang mobilitasnya tinggi dengan menggunakan motor teman Pro 2 ya. Kalau hujan semakin deras dan kondisi jalan mulai tidak aman, jangan memaksakan diri hanya karena udah tinggal sedikit lagi gitu ya, dikit lagi sampai gitu. 5 menit perjalanan bukan alasan untuk mengambil resiko yang tidak perlu. Cari tempat aman jika memang memungkinkan teman Pro 2. Tunggu kondisi membaik, dan kalau ada kondisi berbahaya seperti genangan yang tidak bisa diperkirakan kedalamannya atau angin kencang, jangan memaksakan untuk lewat teman Pro 2. Kalau ada informasi resmi mengenai kondisi tertentu, jangan anggap remeh ya teman Pro 2. Peringatan dini dibuat agar masyarakat punya waktu untuk mengambil tindakan. Tujuannya bukan membuat kita semua panik, tujuannya justru memberikan waktu untuk berpikir, waktu untuk bersiap, berpindah, menghubungi keluarga, dan juga waktu untuk menyelamatkan hal-hal penting gitu. Waduh, saya semua nih kayaknya ya Dina. Dan teman Pro 2, kalau kita ringkas ya, ada dua ekstrim yang harus dihindari. Yang pertama adalah panik berlebihan, yang kedua adalah meremehkan resiko. Nah, yang kita cari adalah waspada dan terukur. Oke, kita bikin versi singkat ya teman Pro 2, siap. S-nya adalah selalu cek informasi, I-nya ingat kondisi lingkungan, A ambil keputusan berdasarkan resiko, P prioritaskan keselamatan.
2: Wah, gampang diingat.
1: Itu aja ya. Enak banget ya, cuman sepotong-sepotong aja ya teman Pro 2. Jadi siap ya, dan ini bukan cuman slogan, ini adalah kebiasaan. Nah, saya suka juga ada logi sederhana ini teman Pro 2 ya. Kita tidak mencari payung setelah seluruh tubuh basah ya. Kita menyiapkan sebelum hujan, begitu juga dengan kesiapsiagaan. Jangan baru belajar ketika kejadian. Belajar sekarang, cari informasi sekarang, kenali lingkungan sekarang, diskusikan dengan keluarga sekarang. Karena kesiapsiagaan itu investasi sebelum keadaan berubah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Segmen terakhir teman Pro 2 di Spade edisi Tangga Bencana kali ini ada Iyek dan juga Dini yang masih menemani kamu di segmen terakhir ini. Tentunya kita masih akan menemani sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi hari ini kita sudah membicarakan banyak hal ya tentang cuaca, iklim, tentang cuaca ekstrim, informasi, kesiapsiagaan. Dan sekarang kita sampai pada pertanyaan apa yang bisa dilakukan kita sebagai anak muda teman Pro 2. Karena kalau kita hanya menjadi penonton, kita akan terus melihat masalah datang gitu. Tapi kalau kita mulai menjadi bagian dari solusi, tentunya kita bisa membantu membangun lingkungan yang lebih siap.
3: Ini menarik. Apa okay. Sebenarnya arti masyarakat tangguh?
2: Iya, betul sekali Dinda. Masyarakat tangguh ini bukan masyarakat yang tidak pernah mengalami bencana. Karena kita tidak bisa menjamin itu. Masyarakat tangguh adalah masyarakat yang punya kemampuan untuk mengambil resiko, bersiap, merespons, beradaptasi, dan juga pulih setelah kejadian. Jadi, tangguh ini bukan berarti kebal ya teman berdua. Tangguh berarti mampu menghadapi. Kita tidak bisa bicara resiko bencana tanpa bicara lingkungan gitu. Kalau lingkungan rusak, resiko tertentu bisa meningkat. Karena itu tindakan sehari-hari juga punya hubungan dengan ketangguhan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, menjaga saluran air, menanam dan merawat pohon, mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan, juga menjaga kawasan pesisir dan ikut merawat ruang bersama.
3: Nah ini bagian anak muda banget, konten.
2: Betul sekali teman berdua. Kalau selama ini media sosial digunakan untuk hiburan, kenapa tidak digunakan juga untuk edukasi kebencanaan? Misalnya membuat konten cara membaca peringatan cuaca, kenapa jangan menyebarkan video bencana tanpa konteks gitu ya, apa yang harus dilakukan saat hujan ekstrim, kenapa kita harus tahu jalur evakuasi, bagaimana menjaga lingkungan sekitar gitu. Konten seperti ini mungkin tidak selalu se-viral konten hiburan, tapi manfaatnya bisa jadi jauh lebih panjang. Nah ada satu peran anak muda yang sangat penting ya teman berdua, yaitu jangan memperbesar kepanikan. Ketika bencana terjadi, jangan membuat judul yang sensasional hanya demi views. Jangan menyebarkan foto korban tanpa pertimbangan. Jangan menyebarkan informasi lokasi yang belum terverifikasi teman berdua. Sebaliknya, bantu orang untuk menemukan informasi yang benar. Jadilah bagian dari solusi informasi.
3: Kalau teman Pro 2 mau mulai hari ini, harus mulai dari mana?
2: Saya akan kasih tahu satu tugas ya teman Pro 2, namanya kenali resikomu. Cari tahu daerah tempat tinggal kamu punya resiko apa gitu. Banjir kah, longsor kah, angin kencang, kekeringan, kebakaran, gelombang tinggi, atau resiko lainnya. Karena setiap daerah tentunya punya karakter berbeda-beda. Setelah tahu resikonya, baru tuh kita bisa bertanya, apa yang harus saya lakukan gitu. Kalau daerah rawan banjir, apa jalur aman? Kalau daerah rawan longsor, apa tanda-tanda yang perlu diperhatikan dan siapa yang memberi informasi resmi? Kalau cuaca panas ekstrim, teman Pro 2, bagaimana menyesuaikan aktivitas? Kalau ada angin kencang, apa yang harus dihindari? Kesiapsiagaan selalu dimulai dari pemahaman terhadap resiko, teman Pro 2.
3: Jadi bukan cuma individu.
2: Betul sekali, bencana tidak bisa dihadapi sendirian ya teman Pro 2. Keluarga penting, tetangga penting, sekolah penting, kampus juga penting, komunitas juga penting, dan masih banyak hal-hal yang penting lainnya, termasuk media juga teman Pro 2. Dan juga anak muda bisa menjadi penghubung, termasuk radio teman Pro 2. Karena ketika informasi yang tepat harus sampai kepada masyarakat, media tentunya memiliki peran penting. Dan kita di RRI Pro 2 Palu ingin menjadi bagian dari ruang informasi yang membantu teman Pro 2 memahami isu sekitar. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan ya, karena tahu lebih awal bisa membuat kita mengambil keputusan lebih baik. Sama seperti juga kita udah punya website rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kalian bisa langsung aja cek informasi valid dan juga resminya di sana gitu. Kita tidak bisa meminta cuaca mengikuti jadwal kita teman Pro 2, tetapi kita bisa belajar menyesuaikan aktivitas. Kalau ada peringatan, evaluasi. Kalau ada resiko, persiapkan. Kalau ada situasi tidak aman, jangan memaksakan teman Pro 2 ya. Dan panjang ya ini Dina, tolong kerja ya Dina. Oke, karena ini segmen terakhir ya teman Pro 2. Ini akan menjadi segmen pamungkas buat saya dan juga Dina teman Pro 2. Kita bakal ke Pro 2 Hitlist lagi setelah ini pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi pagi hari ini kita belajar bahwa krisis iklim ini bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan teman Pro 2. Perubahan pada sistem iklim dapat berkaitan dengan perubahan resiko dan kondisi ekstrim tertentu. Tapi tentunya kita tidak perlu hidup dalam ketakutan teman Pro 2. Halo semua yang gabung di Pro 2 FM, Chan, Mizwan, Anissa, Febri dan lain-lainnya ya teman Pro 2, selamat bergabung. Dan juga yang perlu kita ketahui teman Pro 2 adalah pengetahuan, kesiapsiagaan dan juga kebiasaan bertindak dengan bijak. Dina pasti bingung nyari yang mana ya ini. Jadi kalau hari ini ingin berubah teman Pro 2, kita tidak perlu langsung takut. Kita lihat informasinya, kalau hujan makin deras, kita lihat resikonya, kalau angin mulai kencang, lihat atau mungkin bisa mencari tempat yang aman. Kalau ada peringatan kita dengarkan dan ada informasi teman pro 2, kita harus verifikasi terlebih dahulu. Dan juga kalau lingkungan kita membutuhkan perubahan, kita harus mulai dari diri sendiri. Karena cuaca boleh berubah, iklim boleh menantang, tapi kesiapsiagaan harus tumbuh teman pro 2. Dan jangan lupa, kita tidak harus menanggung menjadi ahli kebencanaan.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya Res, terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul, kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk mulai dari sekarang.
2: Pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan,

0: Makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Terus merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
3: Kalau tips itu aja sih, yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli. Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah itu sih yang paling mendasar itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu, mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

rasanya teman berdua ya, recycle atau tren recycle lagu-lagu lama ini di Indonesia makin kemarin makin banyak gitu ya teman berdua. Tapi juga ini sepertinya sesuatu yang bisa kita bilang hal-hal yang baik gitu ya teman berdua, karena penyanyi baru membawakan kembali lagu-lagu lama dengan sentuhan dan dengan nuansa baru gitu teman berdua, khas dengan penyanyi barunya. Seperti yang barusan kamu dengar adalah Terlalu Cinta, itu by Lyodra yang digandeng oleh Yovie Widianto teman berdua untuk membawakan kembali single dari Rosa Terlalu Cinta yang udah dirilis di tahun 2006 maksudnya ya. Nah, tren seperti ini tidak berhenti di Lyodra saja teman berdua. Kali ini ada juga nih penyanyi yang namanya lumayan sudah lama di industri musik Indonesia, tapi sepertinya udah mulai tidak seterkenal nama-nama baru ya, seperti Lyodra, Tiara, Mahalini. Ada Hanindia teman berdua juga kembali membawakan lagu dari salah satu band Indonesia yang kemarin juga udah mengumumkan bahwa dia beralih dari band yang dibawa naungan musik. Gimana sih? Pokoknya sekarang band ini sekarang udah menjadi band indie teman berdua. Ada The Massive. Jadi Hanindia kembali membawakan lagu dari The Massive, Cinta Ini Membunuhku teman berdua. Nah, seperti yang kita ketahui teman berdua ya, lagu ini kan sudah begitu melekat dengan generasi 2000-an teman berdua, dan juga kembali mendapatkan sentuhan baru dari Hanindia nih teman berdua. Lewat karakter vokal Hanin yang lembut dan juga emosional, Hanin katanya membawakan Cinta Ini Membunuhku ini sepertinya salah satu lagu paling ikonik milik The Massive teman berdua. Meski sudah belasan tahun berlalu sejak lagu ini dirilis, kisah patah hati yang dibawa oleh Hanin masih terasa dekat gitu. Kali ini suara Hanin memberikan nuansa yang lebih sendu dan juga intim teman berdua, membuat lagu tersebut terdengar seperti dibawa ke suasana yang berbeda. Lagu lama, rasa yang familiar ya, tapi dibawakan dengan warna Hanindia. Oke teman berdua, kita di Pro 2 Hitlist kali ini, dan buat kalian semua yang pengen lagu requestannya diputerin di Pro 2 FM Palu, langsung aja gercepin di WhatsApp kita di 0811456031 atau bisa DM Instagram di Pro 2 Palu dan juga tentunya di live chat aplikasi RRI Digital. Ada beberapa orang yang udah masuk di WhatsApp kita ya di siang hari ini teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Ada Kak Lara Purnamasari, assalamualaikum, selamat siang, maaf mengganggu sebentar ya, mau izin request. Katanya mau izin request lagu dari Gita Gutawa gitu teman Pro 2. Gita Gutawa sepertinya yang biasa di request sama Kak Lara nih adalah Ayo Come On gitu ya. Nanti kita bakal puterin ya Kak Lara Purnamasari. Terus juga ada Kak siapa nih, Marurat Panjaitan mau request lagunya Vanessa Z, Menjauh. Siap. Ini ada 2 request yang masuk, dan sebenarnya ada 3 ya. Satunya udah diputerin tadi waktu kita di Spada. Dia mau request lagunya Selena Grace ya teman berdua. Tapi karena udah diputerin, katanya kakak ini ganti jadi Gea Indrawari yang judulnya Lingkaran. Oke, nanti kita cariin ya, ada K6, nanti kita bakal cariin. Kalau emang gak ada yang Lingkaran, nanti kita puterin lagu Gea Indrawari dengan judul yang lain. Tapi semoga kakaknya berkenan gitu ya teman berdua. Oke, buat kamu yang penasaran dengan satu single terbaru dari Hanindia yang membawa kembali lagu lama dari The Massive, Cinta Ini Membunuhku, langsung aja saya puterin. Kurang dengar kamu, ini dia Hanindia, Cinta Ini Membunuhku.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan ke depannya?
5: Ya, semoga penjualan makin laris lah.
4: Oke.
5: Okay. Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
4: Oke, okay. Ini sambal cumi Mama
5: Rania.
4: Rania ya. Oke. Okay. Nah, ini sudah berapa lama Mas Iqbal?
5: Kalau untuk pembuat
4: produknya nih.
5: Produknya ya kita kan masih produk rumahan.
4: Iya, betul.
5: Mungkin sekitar setahunan lah.
4: Setahunan ya.
5: Iya.
4: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin.
5: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus, jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Oke deh teman Produa, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produa.
7: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Ayek ya. Oke, ini langsung dibacaan ya. Oke, siap. Eh kamu, iya kamu, lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Produa Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Produa Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu.
5: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih ya.
6: Jangan dong.

Kau yang utama teman Pro 2 by Syahrini. Ini adalah menjadi lagu terakhir kita di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan tentu saja kamu masih bisa masukin lagu favorit kamu di Pro 2 FM Palu ya teman Pro 2. Sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Dan nanti bakal digantiin lagi sama Nadila yang bakal menemani santai siang kamu sampai sore ceria teman Pro 2. Dan kalian wajib stay tune di 105 FM karena nanti santai siang bakalan menghadirkan teman-teman dari UMKM yang bakal berbicara atau mungkin sharing-sharing soal pengalaman mereka membuka usaha teman Pro 2. Dan kali ini kayaknya dari sumbernya teman Pro 2 lumayan viral ya di media sosial teman Pro 2. Jadi wajib banget buat kalian tungguin di Pro 2 FM Palu kali ini dan juga bisa kalian saksikan melalui YouTube RRI Palu. Oke, thank you teman Pro 2 yang mulai pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani dari pukul 5 tadi sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saatnya mulai pamit dan tentunya nanti kalian masih bisa request lagu di Pro 2 Hitlist kali ini sampai jam 12 siang nanti. Oke, lagu terakhir kita teman Pro 2 ada Afgan dengan Tak Ada Rencana Ku Jatuh Cinta.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
2: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Itu tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
2: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala.
3: Area belakang kepala. Hmm.
2: Terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Hmm. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Biasa bisa-bisa di diskualifikasi.
1: Ya, pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
2: Iya.
1: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan. Ya. Okay. Nah, ini kira-kira seperti apa proses pertandingan ini? Saya belum terlalu paham. Walaupun juga ini yang namanya kan tinju bebas gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan prosesnya kayak gimana.
3: Setiap pertandingan bela diri Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
1: Timbangan.
3: Ya. Jadi bukan usia yang dipandang melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
5: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
4: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
7: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
8: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play. Lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah, di situ di dalam peraturan PKW tersebut ada peraturan perusahaan, ada larangan-larangan pekerjaannya yang tidak boleh dilakukan, dan ada

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Tidak jadi kau bersihin.
1: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini
2: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Usaha setiap orang begitu.
5: Iya.
4: Untuk hidup.
5: Saya itu dari nol ya.
4: Dari nol.
5: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini.

0: kan berbeda dengan kita gunakan gitu. Mungkin yang masih konvensional gitu, masih sederhana. Kemudian yang
1: karena kadang-kadang orang mau bilang gini, bagus dia punya penataan gitu makanan, tapi kalau rasanya juga nggak enak. Ini kebanyakan yang telepon saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak, wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Senang sekali Nadila hadir siang hari ini di program Santai Siang. Jadi kalau siang itu memang waktunya nyantai ya, karena cuaca di luar cukup panas teman Pro 2. Jadi kita bawa dengan suasana yang santai. Dan juga mungkin pilihan terbaik di siang hari itu adalah makanan ataupun cemilan yang bisa dibilang kayaknya bisa menenangkan perasaan. Oke. Itu yang bakal kita kulik hari ini teman Pro 2, sesuai dengan topik kita adalah street food sebagai peluang bisnis anak muda. Jadi sekarang ngomongin tentang kuliner, jualan dan lain sebagainya itu udah bukan diisi lagi sama mama-mama, ibu-ibu. Kebanyakan anak muda juga udah mulai merintis hal ini teman Pro 2. Nah, di studio Pro 2 udah hadir kakak bintang tamu kita, cantik sekali. Ada Kak Tisa Sagita. Hai. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Imut-imut ya. Gimana kabarnya Tisa?
1: Sehat, Kak.
0: Sehat. Iya. Oke. Tisa, boleh tahu kamu kelahiran, kamu gen apa?
1: Kayaknya masih masuk Gen Z deh.
0: Gen Z ya?
1: Iya.
0: Oh iya, kirain Gen Halilintar. Gimana perasaanmu Aisyah hadir di Pro 2 hari ini?
1: Deg-degan.
0: Oh, deg-degan. Apa yang bikin deg-degan?
1: Soalnya ini kayaknya pertama kali diundang dan bisa bicara sharing-sharing.
0: Oke. Tapi kamu excited juga ya bisa hadir di sini. Tapi kemarin kan ngundang Rasya juga tuh yang kedai kopi Maca. Ternyata dia merekomendasikan, dia bilang di samping dia jualan juga ada anak muda yang jualan street food kayak gitu, jajanan-jajanan. Lalu saya berpikir bahwa ternyata orang jualan itu bukan sikut menyikut ya, malah saling support satu sama lain. Karena setiap penjual ada pembelinya ya.
1: Iya, Kak.
0: Kak Tisa, kalau dilihat dari kamera jualannya sangat menggugah selera gitu ya. Jadi bikin tambah lapar kita di sini. Mungkin diceritain dulu Mozakorn.
1: Iya, Mozakorn. Okay.
0: Mozakorn ini dari tahun berapa nih Kak Tisa rintis?
1: Kalau Mozakorn itu Kak dari 2018 sebenarnya, dari sebelum gempa.
0: Sebelum gempa?
1: Iya.
0: Oke, terus?
1: Terus kemarin itu masuk kuliah, ceritanya baru masuk kuliah. Kebetulan sebelum SMA itu suka jualan juga.
0: Oh, jadi dari SMA kamu udah suka jualan?
1: Iya, dari SMA suka jualan. Terus pas kuliah itu bingung kan, baru masuk kuliah. Agak susah untuk jualan baru masuk, mau jual bawa ke kelas-kelas.
0: Iya benar, lagi sibuk-sibuknya kan.
1: Iya, baru masuk juga, masih lumayan malu.
0: Betul, belum tahu ya.
1: Iya, belum tahu situasi kan, kalau di SMA udah jadi kakak kelas, jadi enak masuk ke kelas-kelas.
0: Dulu SMA-nya mana?
1: SMK 1 Kak.
0: SMK 1, kuliahnya di?
1: Di UIN Dato' Karama.
0: Oke, terus?
1: Terus setelah itu coba cari-cari jualan yang kayaknya belum harus yang baru dan belum ada di kota Palu. Setelah itu kebetulan sih suka nonton drakor.
0: Oh iya, sama dong kita ya. Sekarang lagi nonton drakor apa?
1: Sekarang masih Ajen Kim.
0: Oh my god, itu kan sudah selesai.
1: Iya, baru maraton soalnya udah suka ongoing.
0: Oke, terus akhirnya.
1: Terus akhirnya
0: ini hobi bisa jadi cuan.
1: Iya, karena suka nonton drakor, lihat orang makan korndog dan kebetulan 2018 itu kayaknya di Palu belum ada yang jual korndog.
0: 2018 bulan apa ya waktu itu?
1: Juni kayaknya Kak. Juni, ya? Abis lulus dari SMA.
0: Oke, terus?
1: Terus coba-coba cari di Palu, pengen makan korndog juga kan. Waktu itu di drakor masih viral-viralnya korndog. Coba cari-cari, kayaknya cari di Facebook, di Instagram belum ada yang jual.
0: Oke.
1: Dan cobalah buat-buat.
0: Buat sendiri?
1: Buat sendiri, R&D dari YouTube.
0: Tapi kamu memang ada basic suka masak, suka bikin kue atau jajan atau apa gitu?
1: Iya, kayaknya dari mama. Mama juga kan suka jualan dulu. Jadi suka buat-buat.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada yang pengen sesuatu dibuat, cari di YouTube Tuk. Terus buat
0: benar di YouTube kan semuanya ada, biar masak air ada kan.
1: Iya. Ada semuanya kak.
0: Oke, okay, terus akhirnya
1: cobalah tidak langsung dijual, diposting dulu. Kebetulan karena teman-teman SMA itu rata-rata sudah banyak yang tahu saya suka jualan, jadi langsung komen ini belinya di mana atau dijual kayak gitu. Jadi kasih coba orang-orang terdekat dulu.
0: Oke.
1: Lalu setelah cocok rasanya banyak yang suka, baru terus dijual.
0: Jadi waktu itu langsung jualan apa?
1: Maksudnya menu pertamanya mozza corn itu corn dog kak, mozzarella.
0: Oke. Okay. Hari ini tidak bawa corn dog ya?
1: Corn dognya mozzarella masih di Makassar.
0: Jauh ya dong ya.
1: Abis iya. Oh, mozzarellanya okay. Kebetulan ambilnya di Makassar.
0: Oke. Okay. Nanti kita bahas juga itu ya, bahan bakunya ya. Oke. Okay. Jadi waktu itu corn dog yang dijual di 2018, tapi memang waktu itu lagi viral-viralnya corn dog ya, karena Korea itu sendiri. Jadi waktu itu toppingnya sama isiannya apa aja?
1: Itu isiannya ada mozzarella, terus ada yang sosis mozzarella juga, sama sosis kak.
0: Oke.
1: Itu menu pertama itu di mozza corn. Iya, lumer-lumer dia.
0: Oke, okay. 2018. Terus akhirnya berkembang sampai dengan saat ini. Kamu waktu itu jualan online dulu ya?
1: Iya, online.
0: Lalu
1: dulu.
0: Lalu gimana ceritanya akhirnya ada store-nya juga? Terus udah sepertinya kondongnya udah bervariasi jadi
1: mix platter.
0: Iya, mix platter juga sama apa namanya? Ada burger,
1: iya, kentang sama ada ayam juga, sama spaghetti mentai. Iya.
0: Okay. Gimana tuh ceritanya?
1: Jadi itu lumayan setelah
0: panjang ya
1: 8 tahun.
0: Wow.
1: Terus kemarin pas awal 2026 itu ada kena musibah outlet itu yang di Igusti itu ditabrak.
0: Oh my god. Oke, okay. Sorry. Terus
1: ya setelah ditabrak ada masalah yang internal juga. Jadi kayak kayaknya harus mulai dari awal lagi, mulai dari rumah.
0: Berarti di tahun berapa akhirnya udah buka store?
1: Buka store-nya itu kemarin di 2019 kak. Alhamdulillah lumayan cepat juga.
0: Oh lumayan cepat udah punya store sendiri. Waktu itu di jalan
1: Igusti Ngurah Rai sama, sebenarnya ada tiga. Cuma karena covid kemarin, karena di Dewi Sartika sama di Untad itu targetnya anak kuliah sama anak sekolah, karena covid jadi untuk sementara difokuskan di Igusti.
0: Oh pernah di Dewi Sartika berarti ya?
1: Iya pernah.
0: Oke, okay. Terus akhirnya sekarang di Gusti Ngurah di mana sekarang?
1: Di Kamnel kak.
0: Oh Kamnel.
1: Oh yang di Gusti Ngurah Rai itu sudah ini sudah tidak ada.
0: Sudah tidak ada. Jadi sekarang stay-nya di Kamnel di depan bat-bat itu ya.
1: Iya.
0: Batu-batu ya.
1: Iya kak.
0: Oke. Okay. Terus kalau di Kamnel dari tahun berapa?
1: Di Kamnel belum lama kak. Itu dari bulan Mei.
0: Oh bulan Mei. Iya. Berarti selama ini setelah Gusti sama di Dewi Sartika tutup, online.
1: Iya online. Pertama itu online-nya di rumah dulu. Terus pas cari-cari menu baru karena orang jualan kornok kan sudah banyak, banyak sekali.
0: Ada tuh deket sini.
1: Iya. jadi coba cari motivasi baru lagi kayak apa yang sudah familiar di Palu tapi kayak belum masih apa semua orang suka tapi belum ada gitu. Yang ada tapi sedikit berbeda.
0: Wow. Authentic.
1: Iya.
0: Oke. Terus akhirnya adalah menu-menu baru ini. Kebetulan, gimana tuh ceritanya?
1: Kebetulan karena adikku suka sekali makan burger, jadi hampir hari-hari beli burger. Jadi saya bilang, kayaknya mending saya buatkan di rumah deh.
0: Wow, iya iya.
1: Iya, pas buat-buat coba pikir kan kebanyakan kalau burgernya kan sekarang besar-besar ya. Burger mini itu jarang dan yang per paket-paketan itu jarang.
0: Iya, yes, betul.
1: Kebetulan saya waktu itu jualan sebelumnya sudah pernah jualan spaghetti mentai sama ayam. Nah, saya jadikan mix platter lah.
0: Wow, mix platter ya. Jadi kalau makan di tempatnya Tisa, minumnya di kopi matcha.
1: Iya.
0: Oke, okay. Berarti sekarang udah dari 2019 sampai 2020 kurang lebih
1: dari 2018. Jadi 2018. Kurang lebih 8 tahun.
0: 8 tahun.
1: Iya.
0: Dari corn dog sekarang udah jadi berkembang ya. Oke, mix platter teman berdua. Kita break dulu kalau gitu. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita bakal ngobrol tentang bahan bakunya dan menu-menu best sellernya apa aja nih teman berdua. Ya, pasti penasaran. Karena dari tampilannya udah sangat bikin lapar ya. Jangan lupa WhatsApp kita untuk apa yang pengen nanya-nanya 0811 456-03-105 atau juga boleh saksikan kita di channel YouTube RRI Palu. WhatsApp kita ada di bawah ini dan kamu juga bisa live comment aja di YouTube ya RRI Palu dan juga Instagram di @pro2palu. Sesaat lagi kami kembali, tetap di Santai Siang.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: kasih teman Freedua, kamu masih mendengarkan dan juga menyaksikan program Mas Santai Siang Muda Kreatif. Teman Freedua masih bareng Katisa Sagita, owner dari Mozakorn. Oke, kita lanjut lagi ya Katisa ya.
1: Iya.
0: Nah, tadi katanya kondoknya tidak sempat dibuat karena
1: mozzarellanya masih di Makassar.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk bahan bakunya sendiri atau bahan dasarnya gitu ya. Yeah. Ini memang ambilnya dari mana nih, Kak?
1: Biasa kebanyakan dari Palu sih, Kak. Cuman kayak kadang banyak barang di Palu itu yang kosong. Oh. Jadi sekalian ambil di Makassar.
0: Di Makassar.
1: Iya.
0: Kalau untuk rasa beda kali ya? Apa beda apa sama aja?
1: Sama. Kalau untuk mozzarella itu ada di brand di Makassar yang lalu ada di Palu sih, Kak. Cuman sudah beberapa tahun udah ada di Palu. Jadi ambilnya memang di Makassar. Makassar.
0: Oh. Tapi berarti tidak mau cari yang lain ya, brand yang lain ya.
1: Soalnya sudah coba beberapa mozzarellanya itu ada yang terlalu cair atau ada yang terlalu cepat keras.
0: Oh iya, biasanya ada yang keras juga ya. Berarti ini kualitas memang harus dijaga.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, menu yang tersedia di Mozakorn sendiri saat ini apa aja nih, Kak?
1: Kalau untuk sekarang itu kebanyakan mix platter, Kak.
0: Mix platter.
1: Kalau di luar mix platter itu ada dessert kayak brownie sama puding.
0: Oh, tapi ini minuman?
1: Minuman belum, Kak.
0: Iya, minumnya di kedai maca, kopi maca ya.
1: Kedai maca.
0: Berarti ada kondok,
1: ada spaghetti.
0: Ada spaghetti.
1: Iya, ada ayam, ada burger juga.
0: Ada jadi burger
1: per mix platter.
0: Oke, okay. Kalau misalnya mau dibeli satuan bisa?
1: Kalau di Kamnel itu kan dijualnya bisa, sebenarnya bisa satuan asal ambilnya itu melebihi satu pieces.
0: Oh, jadi nah kita mulai dulu nih, kalau corn dog sendiri di harga berapa?
1: Kalau corn dog dia di 15.000, Kak.
0: 15.000 yang udah isi
1: mozzarella.
0: Mozzarella, sosis iya. Mozzarella.
1: Kalau di Kamel kebetulan untuk saat ini lebih fokus ke yang isi corn dog yang mozzarella, Kak.
0: Oke. Okay. Berarti ada isi sosis juga ya?
1: Iya.
0: Terus kalau untuk spagettinya,
1: dia spaghetti mentai, dia per dia kan harganya 15.000, tapi di per paket itu ada yang mulai dari 30.000 sampai 45.000.
0: Oh, itu udah itu ya.
1: Apa
0: udah lengkap dengan yang lainnya gitu.
1: Iya.
0: Berarti kalau mix platter kayak gini, satu box kayak gitu berapaan harganya, Kak?
1: Tergantung, Kak. Biasanya itu kalau yang
0: ada 30 paket-paket
1: iya, dari 30.000 sampai yang paling mahal 45.000.
0: Oh, kalau 30.000 dapat apa aja kita?
1: Bisa spaghetti, kentang sama burger.
0: Oh, yang kayak yang di bawah ini harga berapa ya?
1: Ini yang harga 45.000 sama ini yang 40.000.
0: 45.000 ada spaghetti,
1: ada ayam, chicken pop, sama kentang, saus mentai, sama burger.
0: Wow, jadi ini udah bisa makan bertiga maybe ya?
1: Iya.
0: Atau berempat malah ya? 40?
1: Iya. 45.000
0: yang ini. 45.000. Kalau yang di bawah 40.000?
1: Yang di bawah 40.000.
0: Jadi dapatnya?
1: 3 burger sama kentang saus mentai.
0: Wow, menang banyak sih kita ya teman berdua. Oke, kenapa akhirnya Tisa memilih untuk buat mix platter gitu? Apakah lebih untung, menarik, dan mungkin lebih banyak yang antusias ya daripada per item?
1: Iya, karena kalau orang Palu ini dan semuanya kayaknya ya suka lapar mata kadang.
0: Iya, benar-benar.
1: Apalagi di Palu mix platternya itu biasanya kebanyakan di kafe ya, Kak. Jarang mix platter yang ini. Kalaupun ada, paling mix platternya itu mix platter dimsum.
0: Biasanya kan mix platter sosis,
1: kentang,
0: ayam.
1: Iya, tapi itu pun kalau di kafe biasa sampai 60.000.
0: Iya, betul.
1: Kalau gitu. Jadi saya pengen buat mix platter yang lebih anak muda.
0: Iya, benar sih.
1: Lebih variatif, lebih. Jadi orang itu kayak, "Oh, ini masih baru." Padahal sebelumnya orang sudah tidak asing dengan burger, ayam, kentang. Tapi pas lihat mix platter begini, kelihatannya ini masih fresh.
0: Yes, betul. Oke.
1: Okay.
0: Jadi strategi juga ya di situ ya. Nah, terus kalau dalam semalam nih biasanya jualannya dari jam berapa sampai jam berapa kalau di Kamnel?
1: Kalau di Kamnel karena sekarang Palu lagi panas sekali, biasanya jam 4. Cuman sekarang datangnya kayaknya setengah 5.
0: Benar.
1: Iya.
0: Jadi mulainya dari setengah 5.
1: Iya.
0: Itu pun matahari kayaknya masih di
1: atau
0: sebelum ubun ya.
1: Panas sekali. Apalagi matahari yang pantai kan langsung terpapar.
0: Waduh, mantap sekali itu ya. Hati-hati nanti keluar sampo laro.
1: Langsung pakai sunscreen.
0: Benar-benar. Oke. Okay. Jadi nah konsepnya di sana kayak gimana tuh?
1: Konsepnya di sana kebanyakan takeaway sih, Kak. Kalau mau makan di pantai kadang-kadang orang lebih banyak yang take away.
0: Oh, berarti Tisa punya booth sendiri?
1: Enggak, cuma buka meja aja, Kak.
0: Oh, meja.
1: Meja, buka meja. Oh. Buka 3 meja, uh-uh. Terus di karena kebanyakan sudah di prepare dari rumah.
0: Oke. Okay. Jadi dia udah kayak gini ya.
1: Iya, lebih ke box-box tempat donat itu, Kak. Mm-mm. Ada kentangnya, ada burgernya, dipisah-pisah, nanti kalau orang beli baru di plating.
0: Oh iya, gitu. Benar lagi. Oke, okay, berarti bukan dimasak di situ ya.
1: Enggak, kalau cuma corn dog saja kan dia mozzarella-nya harus lumer.
0: Oh iya, benar.
1: Jadi kayak dimasak dari rumahnya setengah masak, nanti setelah di sana baru di ini lagi.
0: Oke.
1: Okay. Digoreng lagi.
0: Berarti lebih banyak take away. Kalaupun makan di sana mungkin beli dulu terus kebat-bat ya.
1: Iya.
0: Setengah 5 sore paling lama paling lama sampai jam berapa?
1: Sampai paling lama biasa 6:30 sih, Kak.
0: Wah, cepat dong ya?
1: Iya.
0: Paling lama.
1: Paling lama.
0: Kalau paling cepat?
1: Paling cepat jam 6 lewat.
0: Waduh, datang ngapain, Bu?
1: Iya, Kak. Soalnya kebanyakan kadang itu belum datang itu sudah ditunggu.
0: Wow.
1: Iya.
0: Berarti kita kalau pesan online bisa?
1: Pesan online bisa, nanti
0: udah ada di ini belum?
1: Di sana. Kalau online itu kebanyakan, Kak, di DM.
0: Pesanannya kalau di DM. Aplikasi belum ya?
1: Iya, belum ada di aplikasi.
0: Di DM bisa.
1: Iya, di DM bisa.
0: Oke, kan nomor Tisha ada sama saya.
1: Iya, nanti calling
0: WhatsApp aja.
1: Iya.
0: Oke, okay. Karena cepat habis.
1: Iya.
0: Berarti kamu sehari bisa nyiapin berapa banyak?
1: Kalau sehari berapa tergantung gitu, hari sih, Kak. Biasa.
0: Oh, tergantung hari.
1: Iya.
0: Kalau setiap hari beda.
1: Iya, karena. Kalau
0: coba kalau hari Senin,
1: kalau dari hari Senin kita libur.
0: Oh, hari Senin libur.
1: Iya.
0: Oh, kenapa milih hari Senin libur?
1: Hari Senin libur karena hari Minggu sangat capek.
0: Oh iya.
1: Sabtu
0: bener-bener.
1: Minggu itu lumayan banyak di bawah.
0: Sabtu Minggu tuh paling rame.
1: Paling rame.
0: Senin libur.
1: Iya.
0: Berarti dalam seminggu liburnya cuma sekali di hari Senin.
1: Iya, di hari Senin.
0: Terus yang paling rame biasanya di hari apa, Kak?
1: Hari Minggu.
0: Hari Minggu.
1: Iya, hari Minggu itu bisa sampai 100 lebih box.
0: Wow. Ini jualan sendiri kah atau ada yang bantuin?
1: Ada yang bantu biasa. Ada yang bantu untuk video-video sama yang ambil-ambil dos kayak gitu.
0: Jadi kalau turun itu biasa berapa tim? Maksudnya berapa orang?
1: Kalau hari Minggu itu biasa sampai 3-4 orang, cuman kalau hari-hari lain mungkin 2-3 orang aja.
0: Oh, di rumah dibantuin juga cara masaknya.
1: Mm-mm.
0: Sama tim tadi.
1: Iya. Yeah.
0: Tim ini apa? Karyawan kamu, rekan kerja? Partner in crime?
1: Karyawan.
0: Wow, udah punya karyawan sendiri. Wow, luar biasa. Berarti udah bisa udah dalam kategori membuka lapangan pekerjaan buat orang lain.
1: Iya,
0: waduh, bisa dibilang ibu owner ya, ibu bos ya. Nah, luar biasa sih perjalananmu dari 2018 sampai dengan saat ini. Apa sih yang membuat Tisa itu optimis dan selalu bertahan sampai dengan saat ini di dunia kuliner ini?
1: Iya, karena apa ya, Kak, ini saya itu lumayan malas kerja di kantoran. Jadi ini seperti hobi yang menghasilkan. Jadi kalau misalnya gagal, coba lagi pasti bisa.
0: Oh, kalau ngomongin gagal, kamu pernah tidak merasa gagal, tidak ada pembeli, terus pernah mengalami yang namanya gulung tikar, akhirnya break dulu, terus cari modal lagi?
1: Pernah sih, Kak, itu kemarin waktu.
0: Ceritain dong gimana?
1: Waktu outlet lagi ini, lagi apa? Lagi ditabrak, setelah ditabrak memang sebelumnya udah mau rencana pindah. Karena kebetulan
0: ditabrak mobil ya?
1: Iya, ditabrak mobil. Jadi ditabrak mobil, tapi orangnya bertanggung jawab. Ditabrak subuh-subuh dan itu
0: outlet apa booth atau gimana?
1: Itu outlet, kayak booth-booth, Kak.
0: Booth ya?
1: Iya. Boothnya ditabrak, tapi ditabraknya itu bagian depan. Terus diganti, tapi diganti rugi juga.
0: Tapi tidak ada korban jiwa kan?
1: Nggak ada sih, kayak cuma motor, kayaknya 6 motor sama outletku.
0: Oh my god.
1: Lumayan. Okay.
0: Terus setelah itu di situ break dulu.
1: Break dulu sekitar 1 bulan. Kemudian coba buka online dengan jualan-jualan yang sudah ada sebelumnya. Kebetulan kemarin di outlet itu jual bubur Manado juga, ada sarapan. Cuman kalau jualan online agak susah, Kak. Karena orang kebanyakan kemarin kan yang singgah-singgah, yang lihat ada bubur singgah. Kalau online lumayan susah, ada pembeli tapi yang berkurang.
0: Bubur apa itu?
1: Bubur Manado. Iya, banyak. Ada nasi juga.
0: Itu di mana waktu itu?
1: Di ini, Kak, di Gusti.
0: Oh, jadi dirimu sendiri atau dibantuin sama mama?
1: Dibantu sama mama juga.
0: Oke, luar biasa. Kita break dulu kalau gitu ya. Kita punya satu segmen lagi teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Well, teman Fredu, sesi terakhir kita di Santai Siang Muda Kreatif masih bareng kakak yang sangat kreatif, muda, kayaknya sangat mempresentasikan program kita ya. Oke, Kak Tisa, waktu 2018 masih ingat kak waktu itu modal awalnya berapa tuh kak?
1: Waktu itu modal awalnya 75.000 kak.
0: Oh, 75.000.
1: Tapi masih banyak ambil bahan baku dari rumah.
0: 75.000 waktu itu beli apa?
1: Beli mozzarella, beli susu, sama
0: mungkin dulu masih agak murah ya bahan-bahan dulu ya.
1: Mozzarellanya itu kalau enggak salah harganya hanya beli mozzarella sama susu sih kak, karena kebetulan ya, di rumah barang-barang itu seperti saus lumayan ada, lengkap ada, jadi cuma beli mozzarellanya sama beli susunya.
0: Oke. Kalau sekarang kira-kira kalau di sekarang belanja itu untuk modal sehari misalnya itu bisa habis berapa tuh?
1: Kalau sih belanjanya per minggu kak.
0: Oke. Misalnya satu minggu nih,
1: misalnya satu minggu itu kurang lebih 4-5 juta.
0: Wow, 4-5 juta untuk satu minggu.
1: Iya, untuk satu minggu.
0: Berarti itu udah
1: bahan
0: beli
1: bahan baku satu minggu.
0: Bahan baku dalam satu minggu udah mozzarellanya, tepungnya, sausnya, mentai dan lain sebagainya. Oke. Itu untuk seminggu. Nah, kalau dalam seminggu, kira-kira income-nya atau pendapatannya berapa tuh?
1: Tidak menentu, tapi biasanya kurang lebih 10 juta. Ya, seminggu ya.
0: Seminggu 10 juta. Oke. Wow, gimana sebulan ya? Oke, berarti 10 juta 4 sampai dengan 5 juta udah ketutup.
1: Iya.
0: Oke, modal udah kembali dan karyawan udah bisa digaji.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa sih. Kalau sebulan berapa tuh, Kak? Biasanya di range berapa?
1: Sebulan itu biasanya kurang menentu sih kak, karena ada beberapa hari yang kayak lagi gak jualan gitu. Kayak libur-libur ya kurang lebih sekitar 50-an.
0: Oke, wow, luar biasa sih. Tisa, kalau misalnya ada anak muda juga di luar sana yang pengen berinovasi, pengen jualan kayak Tisa tadi, awalnya dari drakor, mungkin mereka dari dracin gitu ya. Terus mungkin juga pengen inovasi kayak Tisa, apa yang pengen Tisa sampaikan ke teman-teman di luar sana untuk berani mencoba hal baru, dan kan kita tidak pernah tahu gitu ya lewat cara mana kita bisa berhasil.
1: Iya, semua itu dicoba dulu dan lebih kreatif. Kalau kita itu mau ikut jualan orang itu bisa sekali, karena saya rasa semua penjual itu memotivasi.
0: Benar.
1: Semua penjual bisa kita tiru, tapi kita harus punya ciri khas sendiri.
0: Semua penjual bisa kita tiru, tapi kita juga harus punya
1: ciri khas. Supaya lebih supaya kita punya ciri khas sendiri dan orang bisa kenal kita, oh ini punyanya ini, kayak mix platter. Oh kalau bilang mix platter dengan bentukan begini kayak sudah bisa ditahu, oh ini punyanya Mozakon kayak gitu.
0: Oke. Tisa, apa nih planning kamu ke depannya? Mungkin adakah menu lain yang lagi disiapin atau mungkin akan ada store baru gitu?
1: Kalau untuk sementara ini lebih ke menu baru dulu.
0: Apa tuh planningnya?
1: Rencana kan kebanyakan orang kalau lihat spaghetti mentai bilangnya dimsum mentai ya kak.
0: Iya, tadi saya pikir dimsum gitu. Karena kebetulan saya adalah pecinta mentai.
1: Iya. Setelah ini rencananya mau buat dimsum mentai juga. Jadi mix platternya nanti pakai dimsum mentai, bukan spaghetti mentai lagi.
0: Kita tungguin ya. Oke deh Tisa, sukses terus buat dirimu.
1: Terima kasih.
0: Paling terakhir, harapanmu untuk Mozakon kedepannya.
1: Harapan untuk Mozakon, semoga lebih banyak dikenal orang, amin, banyak disuka orang, dan bisa punya store sendiri.
0: Amin. Sekarang kalau misalnya ada yang mau beli, bisa langsung ke mana Tisa?
1: Kalau mau beli, bisa DM IG-nya Mozakon atau bisa langsung datang ke Kamnel.
0: Di Kamnel mungkin titiknya?
1: Di Kamnel itu di dekat Penggaraman kak, di ruko-ruko itu.
0: Terima kasih Tisa.
1: Terima kasih ya kak.
0: Sukses ya buat Kak Tisa Sagita dengan Mozakornya, semoga lebih banyak dikenal, lebih banyak ditahu juga, orderannya banjir.
1: Amin.
0: Dan so thank you sudah membuka lapangan kerja untuk teman-teman yang lain, karena yeah, ini juga membantu mengurangi angka dari pengangguran ya yang yeah, ada di Kota Palu. Terima kasih Tisa, semoga makasih semakin besar apa, dan semakin amin, banyak juga apa menggait teman-teman yang lain untuk bekerja dengan Tisa ya. Yeah. Dan semoga jadi inspirasi juga buat teman Perdua lainnya untuk tetap berkreatif di usia kita yang masih muda ini, teman Perdua, karena kita tidak tahu cara yang mana yang akan membawa kita ke arah yang lebih sukses. Iya, oke, okay, terima kasih. Saya Nadila, ada Kak Indah dan seluruh kru yang bertugas siang hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpa di sini?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wah, barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih, made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
3: Pilih aku. Produk luar nih, kualitasku oke loh. Kemasanku menarik, merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku, ayo.
2: Produk luar ini keren banget. Ambil.
4: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
2: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
4: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
2: Lah, yang ngomong tadi siapa ya?
5: Saatnya kita

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Obrolan seru di Produa FM. Diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika mungkin nih?
3: Oke, okay, ya. saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokusnya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Tidak kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih Rin yang ini
4: yang hari terakhir,
3: hari terakhir ya,
4: yang Wisely Forum itu.
3: Iya, Wisely Forum, semua negara ada di situ. Dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya.
5: Keren,
3: sebagai
5: keren,
3: alumni
5: keren.
3: Kita punya tujuan yang sama dari program itu.
5: Keren.
3: Dari susarnya seperti itu.
5: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Santai siang hari ini teman Pro 2. Kita informasinya tentang kuliner dulu ya. Karena berhubung siang hari jadi rawan terkena lapar teman Pro 2. Jadi saya bakal berbagi beberapa informasi kuliner untuk kamu siang hari ini. Dan tadi di UMKM di Santai Siang kita juga udah kedatangan UMKM yang menarik gitu ya. Dan dengan apa namanya usaha mix platter yang kekinian gitu ya, bisa dibilang seperti itu teman berdua. Mungkin siang ini kamu lagi mencari menu mana yang paling cocok gitu ya untuk dinikmati siang hari ini teman berdua. Oh iya, karena kita udah di setengah dua siang, jadi lebih ke olahraga ya. Kalau tadi kan udah diisi sama UMKM di program kuliner ya teman berdua. Oke, so guys, pastikan kamu tetap stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati gitu loh, malah nongkrong di trotoar gimana toh mbak?
4: Loh, biar toh mas, ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih loh, belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru loh mbak.
4: Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih mas?
3: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh mbak?
4: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
5: Ini kenapa sih mas mbak kok pada ribut?
4: Ini loh, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar, ya salah no ya.
3: Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh, malah diganggu.
4: Kok dodolan orang iso ngomong?
5: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Ya terus aku harus jualan di mana loh?
6: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
7: Obrolan seru di Produa FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
8: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali. Karena asal saya dari Kabupaten Morowali, bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak-kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
7: boleh
8: cari,
7: di-search
8: teman-teman di Google itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik Kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
7: Oke, kalau Kesha sendiri mungkin?
9: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu, jadi tentunya mereka lebih mengenal batik Kelor.
8: Lebih ke Kelor ya, sering dipakai di Kelor.
7: Iya sih, itu lebih banyak batik Kelor.
8: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik Kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu, jadi kayak seragam.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

105 FM Mareri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, penelitian terbaru menemukan bahwa satu sesi olahraga resistance training maupun HIIT ya, itu dapat meningkatkan protein dari otot yang memiliki efek anti kanker. Dan dalam pengujian di laboratorium menggunakan sel kanker payudara, teman Pro 2, sampel darah setelah olahraga ternyata mampu menekan pertumbuhan sel kanker sekitar 19-29% dibandingkan sebelum berolahraga. Tapi perlu dicatat juga nih, teman Pro 2, angka ini bukan berarti olahraga langsung membunuh 30% sel kanker dalam tubuh ya. Peneliti juga mengujinya pada sel kanker di laboratorium. Meski begitu, hasil ini semakin memperkuat bukti bahwa aktivitas fisik punya potensi penting dalam membantu menjaga kesehatan dan mendukung penanganan kanker. Jadi jangan tunggu nanti mulai rutin bergerak dari sekarang ya. Jadi jangan tunggu nanti gitu, mulai dari sekarang harus rutin bergerak. Jadi olahraga ini bukan cuma bikin bugar, tapi juga bisa menurunkan sel kanker 30% dalam tubuh. Jadi bukan berarti membunuh langsung 30%, tapi setidaknya teman Pro 2 ini mencegah begitu ya. Nah, jadi apa nih olahraga yang sedang kamu tekuni saat ini, teman Pro 2? Mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan ya untuk melawan rasa malas ini, karena melawan rasa malas itu yang paling susah, sama melawan teriknya panas matahari saat ini. Oke, saya masih nemenin kamu di Santai Siang dan sampai nanti di Sore Ceria ya di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Adik, ayo makan, Nak.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, Adik gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, Nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak

0: Ini iya, rumah tuh sebenarnya ya,
1: kan? Iya, cuman.
0: Ya, karena maksudnya bukan target materi saja, target iya, juga. Iya. Tapi yang tangkap memang tadi, kalau maksudnya tentang tangkap pendidikan, ya mungkin ada juga gitu kan. Tapi melalui pengalaman kerja tadi kan, pernah bekerja di dalam perusahaan, kemudian mendapatkan ini, dan metode yang ada, itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-teman yang mungkin punya pemikiran sama ataupun juga ide yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK. Nah,
1: karena kan pastinya enggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

lagu ini dulu miliknya Ungu, teman berdua. Udah lama sih, mungkin waktu itu kita masih zaman-zaman sekolah SMP apa SMA ya. Kita kayaknya beberapa orang aja kali ya. Berbeda kalau Gen Z kali. Nah, saya perkenalkan lagi lagu ini, teman berdua. Ini miliknya Om Pasha dan kawan-kawan yang terbentuk dalam satu grup yang namanya Band Ungu. Lalu di aransemen kembali sama Geisha dengan vokalis barunya dan bareng Enda Ungu, teman berdua. Oke. Kalau lagu ini lagu senior tapi di aransemen kembali, sama seperti informasi yang satu ini juga dari senior, sangat-sangat senior, jatuhnya kayaknya udah panggil Oma kali ya. Celine Dion, teman berdua. Celine Dion kembali ke panggung setelah 6 tahun dan tentunya dia tidak kuasa menahan rasa haru begitu ya. Jadi Celine Dion menahan air matanya saat memulai rangkaian pertunjukan residensinya di Paris pada Sabtu lalu. Dan Celine kembali menyapa penggemar setelah perjuangannya melawan Steve Persian Syndrome selama 6 tahun lamanya. Dalam potongan video yang tersebar, teman berdua, Celine tampak sangat emosional selagi berusaha menyanyi di sela-sela isak tangis dan tepuk tangan dari penonton. Dan dilansir dari CBC News, teman berdua, pemenang Grammy tersebut juga berjanji tidak akan menangis meski kenyataannya ia tidak kuasa menahan haru. Dan kata Celine, akhirnya sungguh luar biasa kita bisa berkumpul bersama. Dan Celine pernah berjanji untuk kembali dan tampil lagi di atas panggung, dan tentunya ini adalah hal yang dia tunggu-tunggu begitu ya. Dalam momen bersejarah itu, Celine juga terlihat menawan mengenakan strapless gown hitam bergaya gotik dengan bagian atas menyerupai korset dan rok tulle berlapis, teman berdua ya. Penampilan pelantun My Heart Will Go On tersebut juga dilengkapi tata rambut slick bun dan kalung berlian jumbo yang menjadi statement begitu ya. Dan tentunya ini juga dirindukan oleh penonton, begitu pecinta dari karya-karyanya Celine Dion, teman berdua. Sebenarnya mau mutar lagunya Oma Celine Dion cuman sudah terlalu lama ya. Nanti kalau mau dengar kita ke Pro 1 aja nanti ya, di Ruang Rindu. Oh iya, sepertinya seperti itu. Oke deh. So guys, kali ini kita ke lagu yang baru. Ada Juicy Lucy dengan Baik Hati.

0: So 81 tahun lagi Indonesianya kita ini. Pertanyaan simpelnya, apa kontribusimu untuk bikin negeri ini makin adil dan makmur?
1: Jangan cuma jago protes di sosmed le. Adil dan makmur itu dimulai dari apa yang orang bikin tiap hari.
0: Kamu orang mau adil, belajar jujur dari hal-hal kecil, jangan suka ambil haknya orang lain. Mau makmur, baku dukung usaha lokal, baku bantu pas ada teman lagi jatuh. Itu baru namanya anak muda keren.
1: Di HUT RI ke-81 ini, mari Jo, torang buktikan sumbang karya terbaikmu, sumbang juga kepedulianmu.
2: Dirgahayu Indonesia ke-81 dari Palu untuk Indonesia adil dan makmur.
3: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini apa yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu?
2: Oke. Okay. Kalau kemarin sih Kak yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik tapi ada tenun. Tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuma batik doang, gak ada tenun. Nah terus kalau untuk budaya sih Kak, seperti tari Pamonte itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi Kak gitu.
1: Oh, lain pakaiannya, yeah. Kamu juga mau menjelaskan story dari apa yang kamu gunakan. Yeah. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis bomba ya?
2: Iya, yeah. Pian itu sih Kak beda lagi ya, itu talent show. Kalau untuk yang memadi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
1: Kalau talent show?
2: Talent show itu tarian kreasi Kak, Sulawesi Tengah.
1: Oke, itu yang kamu bawain ya? Yeah.
2: Untuk tariannya karena kreasi ya Kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika Kak.
1: Oke. Okay.
2: Baik, untuk tariannya itu Kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah Kak. Karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya ada gerakan tarian dero. Oh. Jadi di situ campur semua
1: campur,
2: Kak.
1: Ya? Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pemain berdua, ini lagunya Adira juga udah cukup lama juga sih sebenarnya, tidak terlalu baru, tapi masih asik ya untuk didengerin sampai dengan saat ini teman berdua. Oke, kamu masih ditemanin sama Nadila di siang hari ini teman berdua di program Santai Siang. Kali ini kita coba bergeser ke Korea Selatan. Ada, mungkin kamu manggilnya, oh iya kita panggil Opa ya, Opa Lee Min Ho, Lee Min Ho Opa. Jadi Lee Min Ho ini sedang menghindari drama romance teman berdua. Lee Min Ho mengatakan ada perubahan pilihan peran jelang usianya yang ke-40 tahun. Jadi memang kayaknya bertambahnya usia seseorang, pilihannya akan beberapa hal itu akan berubah. Biasanya pilihan makanan berubah, minuman, sampai dengan mungkin style dan lain sebagainya. Kalau Lee Min Ho jelang memasuki usia 40 tahun, dia mengaku mulai mencari karakter dan cerita yang lebih sesuai dengan usianya ya. Kan tidak lucu dia sebagai anak SMA ya kan. Dia itu pengen mengeksplorasi sisi seksi sebagai pria dewasa ya, tanda kutip ya, serta karakter yang lebih realistis begitu. Dalam 5 tahun terakhir, Lee Min Ho juga sengaja menghindari proyek romantik komedi dan lebih memilih karya dengan cerita yang kuat secara keseluruhan, seperti beberapa dramanya kemarin teman berdua. Dan dia juga menegaskan tidak akan meninggalkan genre romansa. Lee Min Ho juga hanya ingin memainkan kisah cinta yang lebih dewasa dan sesuai dengan emosinya saat ini begitu ya, berbeda dari karakter romance yang dia mainkan saat usianya masih berusia 20-an tahun. Thank you.

0: Ih, sebel, sebel, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir, dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Sebagai anak muda, ada ketakutanmu tidak sih tentang masa depan itu? Katanya, kata Idgitaf, takut tambah dewasa gitu ya.
6: Lagi. Takut tambah dewasa, sebenarnya ketakutan-ketakutan yang anak muda alami atau mungkin saya pribadi alami adalah ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan dunia luar, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang. Apa-apa sekarang sudah pakai AI, gitu kan Kak, jadi kita harus mampu beradaptasi dengan dunia luar. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang dikikis dengan AI sebenarnya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Terima kasih teman berdua yang masih terus bersama dengan Nadila sampai dengan saat ini. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya teman berdua. Siapa yang suka film horor? Nah, saya salah satunya suka nonton film horor ya. Karena kayak menguji jiwa-jiwa challenge aja sih menurutku ya teman berdua. Oke, kali ini kita ke film Annabelle, teman berdua. Masih ingat sama film horor Annabelle? Jadi sutradara film Annabelle, Creation, Like Out, dan Shazam, ada David F. Sandberg, itu kembali ke genre horor lewat film psikologis terbarunya berjudul Mommy's Home ya, dari Lionsgate teman berdua. Film yang ditulis oleh James Morosini ini punya premis yang cukup unik. Seorang ayah muda yang mendapati kehidupan keluarganya berubah menjadi mimpi buruk setelah ibunya yang diawetkan secara cryogenik ya, dibangunkan dan dikirim untuk tinggal bersamanya. Jadi dengan Sandberg di kursi sutradara, film ini berpotensi menghadirkan teror psikologis yang intens dan penuh kejutan. Dan kita tungguin ya teman berdua, film Annabelle ini akan tayang di bioskop, karena tentunya ini adalah salah satu film yang ditunggu-tunggu gitu ya teman berdua oleh seluruh warga dunia. Dan ini masih belum ada tanggalnya ya teman berdua, belum ada tanggal rilis resminya untuk film ini karena mungkin saat ini sedang dalam penggarapan ya. Kita tungguin aja informasi selanjutnya teman berdua untuk jadwal perilisannya, dan tentunya mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang ya mental, dan tentunya mempersiapkan orang yang bisa menemenin kita nonton Annabelle ini.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Sekilas mirip tapi tak sama, kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Yang gongnya, sebenarnya sama gong ya. Tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari-hari itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di baku bantu fest ini kan bisa kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah tapi kalau di baku bantu fest ini dia datang dia juga ikut serta ikut baku bantu gitu. Nah salah satu
2: terlibat baku bantu.
1: Iya.
3: Ada aksi nyata gitu.
1: Iya.
3: Bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung. Gitu.
1: Benar. Bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana, baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama pendidikan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. 25 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Kita lanjut ke informasi dari Kota Palu, teman Pro 2. Kali ini datangnya mengenai pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid bergerak cepat mengatasi keluhan antrian panjang solar subsidi bagi truk kontainer akibat kendala teknis barcode atau QR code ya di SPBU. Kayaknya bukan cuman antrian untuk solar deh Pak ya. Kendaraan motor, mobil, semuanya ngantri. Antrinya panjang ya, seperti ular gitu. Nah, langkah cepat ini juga ditempuh melalui rapat koordinasi bersama PT Pertamina, Hiswana Migas, di Telantas Polda Sulteng, dan instansi terkait pada Senin kemarin, 14 September 2026, sebagai tindak lanjut atas aksi demonstrasi Serikat Buruh Transportasi Kontainer. Sebagai solusi konkret, teman berdua, Pertamina dan Hiswana Migas sepakat memberikan kemudahan pelayanan serta juga menugaskan pegawai khusus dan petugas mobile untuk memeriksa barcode atau QR code ya untuk truk begitu sejak awal antrian untuk mencegah hambatan saat tiba di nozzle, teman berdua. Selain itu, Pemprov Sulteng juga akan menyurati BPH Migas untuk memohon diskresi kebijakan bagi SPBU saat terjadi kendala teknis sistem, sekaligus berkoordinasi melalui Forkopimda untuk menindaklanjuti indikasi penguasaan wilayah SPBU di Poso, Morowali, dan juga Morowali Utara begitu ya, demi kelancaran distribusi logistik daerah.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan meniadakan.
10: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak ya sabu-sabu itu ya. Itu sebenarnya tidak bisa diedar luaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
1: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah enggak nyampe-nyampe nih.
0: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
1: Permisi, Bu.
0: Mundur di mana? Lama nih. Udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
1: Makasih ya, Bu.
0: Gimana, Win? Gimana? Dapat enggak?
1: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No di depan. Lol.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM. Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
4: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja, kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja, bahkan pada saat kita kayak untuk fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno, tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada saat sesi formal saja.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm
1: getting Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Siap ya, pilih menabung di bank atau investasi reksadana?
2: Nabung.
3: Menabung juga sih.
1: Menabung, oke. Okay. Dua-duanya jawab, lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
3: Bisa mengatur uang.
1: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
3: E-wallet.
1: Lebih susah menurut kamu yang mana, menabung atau menahan keinginan belanja?
3: Menahan keinginan belanja.
1: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
2: Top up tabungan darurat.
1: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
3: Lunasi, Kak.
1: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
3: Cara menabung.
1: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
3: Cerdasan finansial.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
5: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
4: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
5: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
4: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
0: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
6: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
2: Oke, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak, ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
1: intinya saling mengerti
2: kita. Ya betul sekali.
1: Iya. Oke, keren banget ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. By the way, besok udah tanggal 17 aja ya teman Pro 2. Bagi sebagian orang waktu terlalu cepat berlalu, tidak terasa. Tapi bagi sebagian orang, kalau September ini penuh dengan segala sesuatunya, kayaknya berasa gitu ya dari hari ke hari. Kayaknya kalau di RRI Palu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal berapa ya kemarin, 11 September, kayaknya waktu itu berasa setiap hari itu kayak, aduh berasa setiap hari. Kayaknya setiap hari itu penuh dengan warna ya teman berdua, dari tanggal 1 sampai dengan 11. Karena kemarin kita baru aja menyelesaikan ada 3 event besar, yaitu ada RRI Fest, ada Bintang Radio, dan juga Hari Radio di tanggal 11 September kemarin. Okay. Dan kali ini, sore ini masih ditemenin sama Nadila di sore ceria sampai nanti di pukul 17 ya. Kita bakal ngomongin ada 7 tipe teman ini yang bisa bikin keuanganmu boncos teman berdua. Jadi biasanya lingkar pertemanan itu punya pengaruh besar ya terhadap banyak aspek hidup, termasuk cara kita mengelola keuangan. Jadi tanpa disadari, sifat dan kepribadian teman tertentu itu bisa mendorongmu untuk belanja berlebihan atau ikut-ikut gaya hidup mahal teman berdua. Jadi penting untuk mengenali tipe teman yang diam-diam bisa membuat keuanganmu itu boncos. Tapi bukan berarti tidak berteman ya, tapi kita perlu tahu cara untuk menjaga batasan. Nah, yang pertama adalah si tukang jualan produk keuangan. Ada teman yang terlalu aktif menawarkan produk keuangan, lalu berharap kamu juga ikut membeli. Mereka mungkin menawarkan asuransi misalnya ya, investasi atau produk lain dengan iming-iming keuntungan besar. Masalahnya, keputusan membeli ini bisa jadi bukan karena kebutuhanmu, melainkan karena sungkan alias tidak enak ya. Kalau tidak membeli, sebaiknya jangan. Kalau tidak mau membeli, sebaiknya jangan ya. Tetaplah berpegang pada profesional yang berkualitas dan bersertifikasi untuk nasihat keuangan kamu. Atau kamu akan berakhir dengan kekacauan keuangan dan kehilangan satu teman. Nah, jadi ini juga disampaikan oleh perencanaan keuangan Benjamin Brand, teman Pro 2. Jadi biasanya kan ada teman kita tuh yang sering jualan ini itu dan lain sebagainya. Biasanya kan kita beli bukan karena kita butuh barang itu, tapi karena mungkin ya itu tadi kita tidak enakan dan niat juga pengen membantu teman ya. Tapi endingnya kadang kita berakhir dengan boncos.

0: Radio Republik of Indonesia.
1: Lo, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
1: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
3: Permisi bu.
1: Aduh, lama nih. Udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
3: Makasih ya bu.
1: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No, di depan. LOL.
4: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Ini apa yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu?
7: Oke. Kalau kemarin sih Kak, yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik tapi ada tenun. Tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuma batik doang, gak ada tenun. Nah terus kalau untuk budaya sih Kak, seperti tari pamonte itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi Kak gitu.
6: Oh, lain pakaiannya yeah. Kamu juga mau menjelaskan story dari yeah. apa yang kamu gunakan yeah. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis Bumba ya?
7: Iya, okay. Pian itu sih Kak beda lagi ya, itu talent show. Kalau untuk yang Madi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
6: Kalau talent show?
7: Talent show itu tarian kreasi Kak, Sulawesi Tengah.
6: Oke, okay, itu yang kamu bawain ya?
7: Oh. Untuk tariannya karena kreasi ya Kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika Kak.
6: Oke, okay.
7: Baik, untuk tariannya itu Kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah Kak. Karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya okay. ada gerakan tarian dero. Oh. Jadi di situ campur semua
6: campur,
7: Kak.
6: Ya? Iya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

pelajaran dari lagu ini teman berdua, dari bilanya Raisa jadi seseorang yang mungkin masih apa ya, mencoba berdiskusi sama dirinya tentang hubungan yang kayaknya sudah tidak bisa diteruskan teman berdua. Lalu ada liriknya yang sangat dalam sih menurutku, bahwa apa yang telah ditakdirkan untukku itu adalah yang terbaik. Dan sekarang dia sudah bisa menerima begitu. Apabila kita bertemu lagi, kita tidak akan saling mencari. Seperti itu. Ternyata kupikir hanya sebatas lirik lagu, tapi ternyata kisah cintanya Raisa ya. Kalau kata Yura Raisa, maaf ya Yaya, kami terlalu lama untuk mengerti kode-kodemu. Okay. Kalaupun hari ini atau saat ini atau sore ini kamu yang lagi dalam perjalanan atau mungkin dengan aktivitasmu sedang merasakan ya hampir mirip lah dengan lirik lagunya Raisa Bila, semoga apa yang kamu pilih itu adalah yang terbaik teman berdua. Tapi kalau misalnya ada masih ada keraguan, ya mungkin kamu bisa berdiskusi sama Tuhanmu untuk meminta mana jalan yang terbaik, karena pasti yang terbaik bagimu tidak akan pernah melewatkanmu. Asik. Okay. Selamat sore teman berdua, untuk kamu yang hari ini lagi dengan segala rutinitasmu dan mungkin hari ini begitu berat bagimu, dan mungkin ada yang merasa bahwa hari ini biasa aja, atau mungkin hari ini kamu merasa bahwa ya udahlah, udah malas untuk berdebat dan lain sebagainya, kamu hanya pengen bahwa hari ini berakhir lalu pulang beristirahat dan besok kembali beraktivitas lagi dengan suasana hati yang baik dan juga kondisi fisik yang jauh lebih sehat ya teman berdua. Saya Nabila, penyiarmu sore ini di program Sore Ceria. Dan hati-hati di jalan ya teman berdua. Buat kamu yang lagi mengemudi, ingat keegoisanmu bisa melukai dirimu dan juga bisa melukai pengendara yang lain.

0: sayang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Teman berdua, tidak terasa perjalanan kita hari ini sudah sampai di penghujung sore ya. Hari ini mungkin membawa berjuta cerita teman berdua. Ada tawa yang membuat kita bahagia, ada pula lelah yang diam-diam kita simpan. Dan ada mungkin merasa kecewa yang mungkin belum sempat kita ceritakan kepada siapa-siapa. Tapi lihat deh teman berdua, sampai di titik ini kamu masih bisa bertahan, masih berusaha kuat dan masih memilih untuk melanjutkan langkah. Tidak apa-apa kalau hari ini terasa berat teman berdua. Tidak semua kok hal harus selesai hari ini juga. Dan tidak semua masalah harus langsung punya jawabannya. Percaya setiap keadaan akan berlalu. Rasa lelah akan berganti dengan istirahat. Kesedihan akan perlahan menemukan ruang untuk sembuh. Dan hari yang sulit pun pada akhirnya akan menjadi bagian dari cerita perjalanan kita hari ini. Saya Nadila teman berdua, pamit dari ruang sore ini di program Sore Ceria. Terima kasih sudah menemani perjalanan hari ini bersama dengan berdua Rari Palu. Apapun cerita yang kamu bawa pulang sore ini, semoga malam nanti memberikan sedikit ketenangan. Tetap jaga diri kamu teman berdua, tetap percaya pada proses. Dan jangan lupa mengapresiasi dirimu karena sudah berjuang sejauh ini. Sampai bertemu di cerita berikutnya teman berdua. Saya bakal nemenin kamu besok pagi ya. Karena besok selalu punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kalau mau dilihat yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu ya terhitung dari tahun 2020, Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan, bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita.
3: Boleh.
4: Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih, Kak. Balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba nongol nih WA-nya. Sayang, apa kabar? Kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati, bukan logika. Kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
0: Perasaan.
4: Kan lalu ceritanya lalu.
0: Perasaan kan, iya. Logikanya enggak jalan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Sebenarnya gambir interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari. Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
9: Itu gambir interaksi Lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gambir Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua, di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gambir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gambir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gambir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah itu.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tau.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwasanya kami melakukan edukasi itu di media, baik itu di IG, di TikTok, gimana ya.
7: Gimana caranya itu? Konten-konten gitu?
6: Iya, konten-konten.
7: Lagi?
6: Iya.
7: Konten-konten yang kreatif
6: iya,
7: gitu ya?
6: Iya, isinya konten-konten. Okay. Terus kemudian kayak ada slide-slide yang dibaca gitu. Seperti itu. Jadi intinya dibuat menarik supaya orang-orang itu tertarik membacanya. Ketika orang tertarik membacanya pasti dia akan tahu, oh begini advokasi. Kalau advokasi sendiri, biasanya kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk kemudian bagaimana menjadi... Kalau menyuluh itu seperti ini, gitu. Karena bisa kita tahu sendiri Pak, kalau kita membawakan materi ke anak SMA itu beda dengan anak SMA.

Kita kembali bergabung bersama program 1 RRI Palu untuk mengikuti dan juga menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Kita bergabung.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan harta benda dunia."

Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

0: guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu gak perlu nanya, kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi gak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang, tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu gak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
3: Stop, lampu merah.
4: Iyo, ditahu juga.
3: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
4: Tidak, Le. Kenapa,
3: Kau mau tahu? Begini.
5: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
0: Obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
6: Intinya sih kalau nggak kalau nggak bisa, kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
1: Iya lagi.
6: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana? Ya udah nikmatin aja.
1: mengikuti alur aja sih.
6: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia, sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah, nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu, dan alhamdulillah bisa traveling luar negeri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, 152 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi ya, tapi sebentar kita bakalan join di Jaga Malam dari pukul 19 sampai di pukul 20. Kita lagi bakal join barengan sama teman-teman kita dari Universitas Tadulako untuk di organisasi ELSAM sih, Lembaga Studi Advokasi Mahasiswa. Nah, mereka bakal membawa cerita apa? Sebentar kamu bisa dengerin kita dan juga menyaksikan langsung melalui channel RRI di YouTube ya, teman berdua. Tungguin.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu bukan hanya sih, olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
5: Okay.
4: Kita nggak bisa olahraga secara
5: maksimal.
4: Intinya tidur yang cukup dulu
5: tidur
4: setelah itu.
5: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King, self reward ya.
6: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga, disalahartikan.
5: Salahartikan ya, dikit-dikit lagi, jadi mental lagi.
6: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
5: Berlebihan ya, oke.
6: Okay. Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi seperti itu.
4: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih, intensitasnya.
5: Yeah.
4: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh, dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
5: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
4: berlebihan
5: itu baru masalah gitu
4: masalah.
5: Ya. Bisa masukkan obat untuk cepat tidur ya.
4: Betul. Ya, nah, satu juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya. Padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
5: masalahnya
4: yang, itu yang bikin kecanduan, tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber jadi
5: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
4: Betul.
5: Gitu. Mungkin lebih ke mindset juga
6: mindset,
5: ya.
6: Mindset.
5: Oke. Okay. CEO dari Bincang Psikolog. Stres anak muda yang sering mengalami stres.
6: Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin guys sering membanding-bandingkan. Sosial lebih dari dia dan gitu. Jadi cenderung memaksakan dan stres.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

152 FM, teman terbaik kamu di Info Pro 2 untuk malam hari ini. Film istimewa angkat kisah lama anak disabilitas mencari sosok ayah. Film istimewa ini mengisahkan 5 anak penyandang disabilitas yang mencari Pak Mahendra setelah meninggalkan rumah istimewa. Perjalanan Aldo, Bima, Ken, dan Nita Mul menghadapi tantangan persahabatan. Film produksi Kairos Film tersebut dibintangi oleh Matias Markus, Yani Melwani, Azil, Dito, Agus Kuncoro, dan juga Salsabila. Selanjutnya, Korlantas tegaskan penagihan pajak kendaraan ke rumah warga adalah hoax. Korlantas memastikan informasi penertiban dan juga pemisahan kendaraan dari rumah

0: Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, Kartir 39 kembali barengan sama kamu teman Pro 2 ya. Untuk enggak perlu bareng-barengan sama komunitas ya atau organisasi ya. Terus juga mahasiswa biasanya kebanyakan sih ya.

0: Dan malam hari ini kita udah barengan sama mereka. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Ya, malam.
0: Oke, nah ini mungkin sudah beberapa kali ya ngundang ya, tapi mungkin membawa isu yang beda lagi nih. Oke, tapi sebelumnya aku pengen sounding dulu nih. Ada teman-teman dari Lembaga Studi Advokasi Mahasiswa Universitas Tadulako atau yang disingkat dengan ELSAM. Oke, bagi Pro 2 kali ini tuh udah gini banget gitu.
2: Ngebesti.
0: Besti. Oke. Gimana kabar kalian?
3: Alhamdulillah baik.
0: Oke, kita mau perkenalkan dulu deh satu persatu. Mungkin dari mana dulu? Silakan. Oke.
4: Dari saya mungkin.
0: Oke, silakan.
4: Perkenalkan, nama saya Syakina Putri Nafisa, biasa dipanggil dengan Syakina atau Kina aja boleh.
0: Okay.
4: Saya dari Lembaga Studi Advokasi Mahasiswa, dan dalam Dies Natalis dirangkaikan dengan ELSAM Fest, saya dipercaya untuk menjadi ketua panitia.
0: Ketua panitianya gitu ya, untuk ELSAM Fest ya, 2026. Nah kemudian lanjut, siapa lagi?
1: Nama saya Muhammad Aung Darmaji, di sini saya dari Lembaga Studi Advokasi Mahasiswa.
0: Okay.
1: Dalam kegiatan ELSAM Fest ini saya berperan sebagai koordinator divisi acara.
0: Oke. Kamu yang kontak-kontak saya kemarin ya.
1: Yeah.
0: Oke, makasih. Yang jelas kita butuh komunikasi sih dari kalian gitu untuk bisa terus berkolaborasi dari banyaknya kegiatan kalian. Gak apa-apa, itu perlu kalian lakukan juga. Nah ini kemudian lanjut ketuanya.
2: Ditunggu-tunggu.
0: Oke, silakan.
2: Saya sendiri atas nama Abdul Basit, biasa dipanggil Basit atau disapa Basit. Saya selaku Ketua Umum Lembaga Studi Advokasi Mahasiswa Universitas Tadulako. Dalam hal ini menaungi ada 6 distrik yang ada di Universitas Tadulako. Dan pada rangkaian kegiatan yang akan kita agendakan yaitu Festival ELSAM, yang dimana disingkat ELSAM Fest dalam rangka Dies Natalis yang ke-28 tahun.
0: Nah ini mungkin sudah ke berapa kalinya ya ngobrol sama kalian gitu. Tadi agak familiar sama Pak Ketua gitu. Ya. Baru ini kali barengan sama aku ya.
2: Baru ini ya.
0: Itu oke, kita bakal ngobrol-ngobrol soal kegiatannya kalian. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang peran kalian sendiri sih dalam kayak ngerespon isu-isu terkini juga. Kalian kan dari Lembaga Studi Advokasi ini mana banyak isu yang kalian serap, dan bukan diserap begitu saja, kalian buat kreatif mungkin ya, seinovasi mungkin untuk bisa sama-sama berbarengan untuk ngelawan isu itu sendiri. Nah, seperti apa? Mungkin siapa yang bisa jelasin? Kakak ketua mungkin ya.
2: Oke. Saya sendiri mungkin dipanggil siapa, Kak?
0: Sama saya panggil aja John.
2: Ya, John.
0: Feki.
2: Kak Feki, untuk Lembaga Studi Advokasi Mahasiswa ini terkhusus Universitas Tadulako, di mana ada beberapa pergerakan-pergerakan terkait advokasi yang ada di lingkungan kampus, yang terkhusus bicara terkait HIV/AIDS, kekerasan seksual dan juga narkoba. Dan sampai hari ini pergerakan advokasi yang kita lakukan, Kak, itu terkait lebih ke untuk pergerakan banyak ke kasus pelecehan yang ada di kampus. Dan fokus kajiannya kami ya tentu saja berdasarkan terkait HIV/AIDS, lebih mendalam ke HIV/AIDS untuk kajian. Tetapi orang-orang untuk yang sadar terkait bagaimana mereka mengetahui HIV-nya, itu hanya fokus kita edukasi lewat media.
0: Fokus edukasinya ke situ gitu ya. Namun untuk terjun langsung kalian gak terjun langsung ya, tapi melibatkan orang-orang yang memang berkompeten di situ untuk ya palingan memang kalian bersinergi bareng gitu ya untuk ya misalkan dalam kasus HIV/AIDS sendiri gitu kan, pasti mengundang organisasi-organisasi khusus ya, kemudian juga mungkin dari kalau kekerasan seksual seperti itu, itu seperti apa ya teman-teman?
2: Kalau dalam kasus kekerasan seksual dari Lembaga Studi Advokasi itu coba meyakinkan mahasiswi ataupun mahasiswa di mana ada lembaga advokasi yang ada di kampus ini, yaitu bagaimana teman-teman kalau terkait advokasi ya kita tidak memberikan ke semua aktivis peduli, kalau disebut di ELSAM itu aktivis peduli, Kakak. Jadi tidak memberikan sepenuhnya untuk semua ini harus beradvokasi, tetapi ada bidang yang menaungi itu.
0: Betul. Nah, kalau saya kira sendiri melihat seperti apa sebagai bukan ketua ya, tapi apa?
4: Ketua panitia.
0: Ketua panitia, oke baik. Untuk kegiatan ini begitu. Apa yang menjadi hal yang paling dipikirkan gitu?
4: Kalau kita berbicara tentang lembaga studi advokasi mahasiswa, Kak, dari saya pribadi selaku salah satu aktivis peduli, yang mana di ELSAM itu bukan hanya tentang pengadvokasian bagaimana cara kita untuk menghadapi HIV/AIDS terhadap orang-orang ODA, terhadap narkotika, nafsa, dan juga kekerasan seksual, tapi ELSAM itu adalah lembaga yang bisa menaungi lebih daripada hal tersebut.
0: Betul.
4: Seperti dalam ELSAM itu ada beberapa divisi, yaitu yang pertama ada divisi advokasi yang khusus terjun langsung untuk menyaring kasus-kasus dan juga melakukan tindak lanjut terhadap pelaporan kasus tersebut, dan ada divisi KIE. KIE ini yang berperan terhadap media ataupun untuk menjalin komunikasi bersama orang-orang yang belum mengenal apa itu ELSAM itu melalui KIE, dan juga divisi humas. Nah, humas ini lebih ke bagaimana kita ELSAM untuk menunjukkan eksistensi kita terhadap lembaga-lembaga yang berkecimpung juga sama dengan tupoksi ELSAM itu sendiri, seperti BNN, KPAK, melakukan kunjungan, kurang lebih seperti itu. Dan dalam kegiatan Dies Natalis ELSAM Fest ini, kita mau ELSAM itu bukan hanya sekedar lembaga yang eksis di situ, tapi kita mau lebih kembangkan lagi bagaimana seluruh kader aktivis peduli itu lebih memahami perannya untuk mempererat hubungan, dan juga bagaimana kualitas ELSAM ke-28 tahun ini bisa lebih semarak, bisa lebih eksis lagi lah di luar seperti itu, Kak.
0: Ya, kemudian gambaran gitu kan, sebagai ketua dari panitia ini sendiri, outputnya nanti kan ini yang menjadi tugas kamu kan itu gitu.
4: Iya,
0: apa yang sedang nanti yang mungkin nanti akan dilakukan dalam rangkaian kegiatan itu sendiri?
4: Oke, jadi kegiatan kita kan ELSAM Fest, jadi itu ada beberapa rangkaian kegiatan. Output yang akan kita capai juga harapannya bisa banyak. Namun sebelum itu, dari rangkaian kegiatannya itu ada yang pertama seminar regional, yang mana di situ kita mengundang pihak-pihak yang kompeten di bidangnya dari KPAK dan juga Dinas Kesehatan untuk melaksanakan, untuk memberikan materi kepada peserta seminar, dan juga di akhir sesi kita akan melakukan tes VCT. Nah, tes VCT itu untuk menjaring orang-orang yang mungkin ingin cek kesehatan tubuhnya itu seperti apa. Jadi alangkah baiknya kita mengetahui kondisi kita, tubuh kita sekarang, supaya untuk merencanakan masa depan itu lebih baik lagi, terutama tes VCT ini untuk tes deteksi HIV. Kemudian setelah seminar dan juga VCT, itu kita rangkaikan dengan kegiatan Ghost to School. Ghost to School ke sekolah-sekolah, supaya ELSAM itu bukan hanya dapat feel-nya di kampus, di kalangan mahasiswa, tapi juga bisa ke siswa di SMA. Dan setelah kegiatan Ghost to School, kita mengadakan kegiatan Bina Desa juga, Kak. Nah, Bina Desa itu kita mengadvokasi orang-orang yang masyarakat yang ada di desa, khususnya kita ambil lokasi di Kelurahan Benyoge, yang mana kita tahu di kelurahan tersebut itu udah marak, bukan marak ya, terkenal dengan daerah wisata. Jadi itu bisa jadi tempat yang berpotensi lah untuk menyumbang mungkin bibit-bibit atau menyumbang kasus HIV. Dan untuk rangkaian kegiatan terakhir, yaitu Malam Puncak, di situ kita akan menampilkan expo dari tiap-tiap ELSAM distrik yang ada di UNTAD itu, yang sudah Ketum bilang tadi ada 6. Kita berikan stand, kemudian kita melakukan prosesi Dies Natalis ELSAM yang ke-28 tahun. Outputnya harapannya supaya dari kader ELSAM itu sendiri bisa semakin harmonis, dan juga kita sebagai ELSAM itu bisa mengedukasi bukan hanya dari kalangan mahasiswa, tapi juga siswa dan masyarakat.
0: Wow, jadi memang benar-benar explore begitu ya. Kalau tadi Pak Ketum bilang bentuk intervensinya itu melalui media sosial, informasi dan sebagainya, sosialisasi. Nah, kemudian dirangkaikan dengan berbagai kegiatan dengan output yang diseragamkan dengan kegiatan-kegiatan tadi gitu yang kamu sebutkan. Nah, sekarang saya mau ke Agung sendiri. Nah, Agung sendiri bagaimana melihat dan juga sebagai koordinator gitu dari setiap rangkaian, kemudian juga mengelola isu yang ada, sehingga pesan tadi baik dari bentuk sosialisasi, kemudian juga rangkaian program yang akan dieksplor itu bisa komunikasinya bisa lancar, kemudian juga semuanya bisa terlaksana gitu.
1: Oke, jadi tujuan dari kegiatan ELSAM Fest itu sendiri sebenarnya ada tiga poin. Di poin pertama itu adalah edukasi. Bagaimana kami para aktivis peduli itu bisa mengedukasi kepada antar sesama maupun ke masyarakat luas.
0: Yes.
1: Terus di poin yang kedua itu ada poin kolaborasi. Bagaimana kami sebagai aktivis peduli di sini itu kami tidak hanya melihat ke diri sendiri, tapi kami mengajak orang-orang di luar dari Elsam sendiri. Itu kami mengajak untuk bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan kami. Terus poin yang terakhir dan sangat penting menurut kami itu ada poin keharmonisan. Dari dua poin tersebut akan terciptanya keharmonisan antar para tiap-tiap aktivis peduli maupun pihak-pihak kolaborator. Diharapkan setelah kegiatan ini keharmonisan itu bisa dicapai dari kebersamaan-kebersamaan kita. Terus untuk dari acara sendiri tuh cara kami mengkomunikasikan tuh tentunya kami mengkomunikasikan itu secara terbuka, menerima pendapat dari pihak-pihak kolaborator maupun dari kita sendiri. Itu kita gabungkan ide konsepnya dalam satu kegiatan. Jadi semisal contoh di kegiatan seminar ini. Jadi di kegiatan seminar ini kami berkolaborasi dengan beberapa lembaga termasuk distrik-distrik kita sendiri. Di seminar ini kami berkolaborasi dengan Elsam Distrik FISIP dan Distrik FKIP untuk seminar dan tes VCT. Terus untuk dari narasumber sendiri kami melibatkan Gentre Kota Palu, Dinas Kesehatan dan KPAK untuk mengisi materi-materi
0: itu ya
1: yang ada, dan diharapkan outputnya yang akan setelah kegiatan ini berlangsung, kami berharap para generasi muda itu bisa lebih peduli, bisa lebih berdampak untuk masyarakat luas nantinya.
0: Oke, dari rangkaian kegiatan kemudian melihat apa yang nanti dilakukan gitu ya untuk komunikasi, kalau kita ngelihat dari berbagai isu yang ada itu bagaimana melakukan pendekatan gitu atau berkoordinasi secara langsung untuk mereka, terkhususnya mungkin para ODA dan sebagainya, ini kan mungkin menjadi sesuatu hal yang perlu dibicarakan gitu, sehingga nanti ketika mereka tampil itu betul-betul menginspirasi dan juga pesannya itu bakalan dapat gitu dari mereka sendiri, seperti apa?
1: Untuk jadi bisa dibilang stigma masyarakat terhadap ODA tuh masih sangat luas lah ini. Terus bagaimana kita dari Elsam sendiri tuh agar mengedukasi kepada teman-teman bahwa orang dalam HIV itu tidak seperti yang dibicarakan loh, tidak seburuk itu. Jangan menciptakan stigma-stigma yang tidak ada stigma-stigma yang tidak ada kebenarannya. Gitu. Jadi tujuan seminar kami sendiri itu adalah mencegah stigma. Jadi kenapa kami mengundang KPAK itu untuk mengedukasi kalau peredaran HIV AIDS itu seperti apa di Kota Palu. Terus untuk orang-orang ODA sendiri itu kami ingin dari peserta-peserta yang ikut seminar kami itu lebih terbuka pikirannya tentang ODA itu sendiri.
0: Oke, tentunya ini menjadi tantangan kedepannya buat kalian juga gitu. Saya bukan melihat secara langsung, tapi potensi dari setiap isu yang ada ini bisa saja terjadi di lingkungan kita, gitu ya, dalam tanda kutip begitu ya, kampus ya, lingkungan di luar. Apakah yang kalian lihat saat ini begitu peluang itu atau potensi itu sangat besar terjadi di mahasiswa sendiri, atau justru mungkin lebih bagaimana kita bisa masuk ke ruang lingkup yang lebih luas? Ya, kalau tadi kan berkolaborasi dengan misalkan pemerintah desa terkait gitu, karena mungkin sebelumnya sebelum kalian turun kan pasti ada observasi terlebih dahulu melihat potensi kasus itu besar atau tidak, sehingga kalian boleh melakukan pendekatan dengan berbagai program yang tadi begitu kan. Ini bagaimana, apakah memang melihat fenomena itu kemungkinan besar terjadi di aktivitas sendiri, atau justru mungkin kita random aja kita bentuk sosialisasi dan jalankan peran itu dengan target yang memang kita harus edukasi semuanya gitu, tidak hanya yang berdampak mungkin di lingkungan tertentu seperti di kampus begitu. Kemudian juga mungkin apa pesannya begitu untuk teman-teman yang lagi dengar saat ini. Mungkin ketua dulu atau?
2: Saya dulu ya. Oke. Okay. Oke, okay, dari kegiatan yang kami bentuk kali ini, Bapak. Mungkin di luar dari
0: kakak aja, kakak aja kaka gitu. Oke. Oke.
2: Kakak aja.
0: Saya belum tua amat kok ya.
2: Jadi, kegiatan mungkin pergerakan Elsam pada saat ini ya di luar dari Disnatalis mungkin sudah bergerak di arah-arah seperti itu. Okay. Cuma bagaimana memperkuat teman-teman untuk berkaca bahwa aktivis peduli harus membangun edukasi yang betul-betul semua ini bisa teredukasi, yaitu di lingkungan sosial, di lingkungan mahasiswa ataupun di masyarakat luas gitu. Terkait edukasi yang kita bangun, kenapa mengundang ke Komisi Penanggulangan AIDS Kota Palu, tentunya melihat bagaimana data yang terfokus di Kota Palu itu sendiri yang paling banyak menaikkan angka kasus dengan perilaku-perilaku yang bisa dibilang tidak di apa ya, perilaku yang bisa dibilang sedang di luar jangkauannya kita gitu. Nah, ditambah lagi Kota Palu adalah tempat-tempat orang-orang yang dimana merantau, terkhusus anak muda yang sedang berkuliah, para pekerja. Dan Kota Palu ya, kita tahu sendiri bagaimana keadaan yang ada di Kota Palu. Mungkin bukan hanya Kota Palu yang punya tempat-tempat bisa dibilang tempat-tempat negatif lah, tetapi
0: prostitusi gitu,
2: prostitusi begitu ya. Tetapi kita sebagai anak muda regenerasi ya perlu memperlihatkan bahwa memperhatikan Kota Palu ya bukan nanti tua, tapi sebagai anak daerah ya kita harus memperhatikan kotanya kita juga. Nah, dalam hal edukasi terhadap, bukan kita mau bilang di Boneyoge ini, desa Boneyoge ini ada
0: basisnya gitu ya,
2: tetapi bagaimana kita mengedukasi terhadap keseluruhan masyarakat. Jadi pergerakan yang kami bangun bahwa ada beberapa lokasi yang menjadi bina desanya kami juga di luar dari kegiatan ini. Nah, dari Elsam teman-teman distrik, ada yang ke Sigi, ada yang sempat di mana ini, di Kota Palu sendiri pun ada untuk mengedukasi, fokus edukasi kepada masyarakat. Nah, di kota di Sigi, di Bora, nah untuk mereka itu pernah mengedukasi ke situ. Nah, jadi untuk edukasinya itu kita tidak fokus kayak semacam harus terpatok ke semua ini yang basisnya di situ. Tapi kita bukan juga random sih kayak
0: Morowali dan sebagainya kayak.
2: Jadi fokus ke edukasi terhadap masyarakat untuk mendapatkan bagaimana Elsam harus betul-betul inklusif.
0: Betul. Karena tadi kan disampaikan juga bahwa kegiatan ini bukan hanya diadakan di satu titik dalam bentuk kegiatan itu sendiri, tapi teman-teman juga merambut dalam bentuk sosialisasi melalui media sosial ataupun juga media terkait, sehingga kegiatan ini terpublikasi. Jadi kita tidak melihat potensi peluang di apa populasi tertentu gitu ya, tidak gitu, tapi teman-teman bergerak secara masif di berbagai tempat. Nah, kemudian saya kira sendiri seperti apa ngelihatnya?
4: Kalau saya melihat itu dari peran kita sebagai mahasiswa, yaitu ada tiga, yang mana salah satu diantaranya adalah pengabdian. Jadi sebagai mahasiswa yang tergabung dalam lembaga studi advokasi mahasiswa Elsam atau Elsam ini bukan hanya mengadvokasi di kalangan mahasiswa, tapi kita juga ingin mengabdi kepada generasi muda seperti anak-anak SMA, yang mana kita tahu ya, bukan karena kita berbicara soal fakta dan realita yang ada, anak muda sekarang itu sudah seperti sudah kebiasaan ya untuk melakukan mungkin seks bebas atau pacaran yang terlalu bebas seperti itu sudah dimulai dari tataran anak SMA. Jadi gitu, kita sebagai Elsam itu bertugas untuk mencegah ya, supaya mereka itu tahu bahwasanya ada penyakit yaitu berupa HIV yang mana itu berbahaya sekali. Jadi kita perlu mengadakan sosialisasi kepada mereka, dan saya rasa untuk masyarakat yang ada di Boneyoge juga sama halnya seperti itu. Selain daripada kegiatan sosialisasi kita untuk mengkampanyekan HIV/AIDS, di sana juga kita melaksanakan bina desa. Artinya kita membangun silaturahmi dan komunikasi dengan masyarakat yang ada di sana. Kita juga mengkonsep acara di sana itu bukan hanya itu saja, tapi ada kegiatan fun seperti games untuk akamsi gitu ya, dengan kita pergi ke Bone Oge, ke tempat kita bina desa itu bersama seluruh aktivis peduli. Yang mana tadi sudah disampaikan oleh koordinator acara bahwa poin ketiga inti dari Dies Natalis ini adalah harmonisasi. Di mana teman-teman seluruh aktivis peduli itu yang ada di 6 distrik, yaitu yang pertama distrik hukum, distrik FISIP, distrik FKIP, distrik teknik, dan distrik FMIPA, itu semua bisa ikut serta kita bersama untuk menjalin kembali harmonisasi di antara kita semua supaya eksistensi dari lembaga kita ini tidak luntur begitu saja dengan disatukan dalam kegiatan bina desa itu untuk membangun feel kembali kita sebagai aktivis peduli, Kak. Seperti itu.
0: Peran akamsi gitu ya.
4: Iya.
0: Okay. Artinya mungkin karena tren yang dimana kita bisa kolaborasi dengan mereka juga begitu. Artinya kita nggak melihat potensi pulang itu terjadi di wilayah tertentu, tapi kita mampu berkolaborasi lah dengan itu. Yang perlu kita sampaikan bahwa AIDS itu sangat berbahaya, teman-teman. Gitu. Sangat berbahaya. Ini apa ya? Bukan menakut-nakuti, tapi memang sudah banyak kasus yang terjadi sampai berakhir sama kematian dan lain sebagainya. Agak ngeri sih, tapi kita dengarnya sosialisasi ini terus sosialisasi, tapi untuk target kedepannya kita nggak tahu gitu bagaimana bisa menyelamatkan generasi muda dari ini, karena kita melihat juga banyak sekali apa ya godaan-godaan gitu ya gitu kan, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan psikis dan sebagainya, ya kan teman-teman perlu mengintervensi itu semuanya. Nah kemudian kalau Agung sendiri ngelihatnya seperti apa nih?
1: Kalau melihat dari pandangan kita sebagai aktivis peduli sendiri tuh dengan mengingat kasus di Kota Palu ini sangat cukup besar ya.
0: Yeah.
1: Itu kalau menurut saya bagaimana dari diri kita sendiri untuk orang lain, utamanya adalah diri sendiri. Salah satu cara untuk mencegah itu sendiri sebenarnya kita cari wadah kita, cari lembaga kita, salah satunya lembaga kami, Lembaga Studi Advokasi Mahasiswa. Bagaimana kalau menurut saya untuk tindak nyatanya untuk menghindari hal tersebut, itu kembali lagi mulai dari diri sendiri, lalu ke teman-teman kita, lalu ke skala yang lebih besar. Nah untuk Lembaga Studi Advokasi Mahasiswa sendiri, kami tuh sudah ada 6 distrik di Universitas Tadulako sendiri, dan kader-kader kami pun kami kami kasih pelatihan tentang HIV/AIDS, narkotika, dan berharapan kami para kader-kader LSM itu sendiri itu bisa bukan hanya berdampak pada diri sendiri, itu bisa kasih impact ke teman-temannya, ke masyarakat di luar sana. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah kalau teman-teman melihat ya kita nggak ini ya mendiskriminasi oknum-oknum tertentu begitu kan. Namun ada potensi terjadi ya penyimpangan gitu dari kasus HIV/AIDS sendiri, dari mana asalnya kita kan udah tahu gitu kan, misalkan dari jarum suntik, hubungan seks bebas dan sebagainya. Nah kemudian yang lagi tren kan kalian tahu juga gitu kan, yang kalian perangi tapi kan tidak secara anarkis, ini saya paham nih kalian ini. Nah ini apa yang teman-teman lakukan di situ kan, dalam tanda kutip ya si BB itu ya, ini gimana kalian melihat isu itu?
2: Mungkin saya lagi kan?
0: Oke, silakan.
2: Jadi terkait isu yang hari ini mungkin kita bergerak dalam hal ya fokus memang ke edukasi, tapi bagaimana kan bentuk di lapangan yang kita lihat salah satu apa bentuk penyakit yang ditimbulkan ya salah satu dari perilakunya, diskriminasinya. Bagaimana kita bukan juga kita mendiskriminasi, tetapi kita tidak membenci teman-teman yang
0: war
2: yang ya sedang marak-maraknya.
0: Okay.
2: Berkesempatan dengan kemarin itu sempat ada kegiatan yang dilakukan oleh Elsam juga, yaitu di simposium. Di simposium Elsam itu hadirnya Ibu Wawali dengan menyebutkan bahwa adanya kasus 2023 kasus dengan tambahan ada satu kasus baru-baru yaitu anak SD. Ya, anak SD yang sudah masih kecil tapi sudah terjangkit HIV. Dan selepas dari simposium itulah mulailah pembahasan terkait LGBT inilah saya sebutkan. Nah karena fokus ke situ ya ada beberapa lembaga yang bukan hanya di kampus UNTAD, tetapi ada juga di lembaga-lembaga yang ada di Sulawesi Tengah ini, yaitu di kampus UIN contoh, MANPA, UIN, Dato' Krama Palo, dan juga Poltekkes. Itu punya lembaga juga yang fokus kajian terhadap kami. Nah, tetapi yang kami butuhkan sebenarnya bagaimana hal ini bisa didorong bersangkutan dengan pemerintahan juga. Jadi, coba lihat bagaimana antara kita ini saling mendiskriminasi, padahal kita sama-sama manusia, teh.
0: Betul. Okay.
2: Tetapi siapa yang kita butuhkan sebenarnya di sini? Nah, untuk yang kita butuhkan adalah bagaimana kebijakan-kebijakan itu hadir untuk mereka aman, kami juga aman. Penyakitnya berkurang dan perilakunya pun berkurang.
0: Apa yang kamu pikirkan di situ?
2: Yang saya pikirkan ketika hal-hal yang mereka lakukan ini semacam adanya. Bukan jawab pemaksaan sih, kayak semacam mereka melakukan perilaku yang di luar dari kodratnya mereka, gitu, untuk melakukan hal yang bisa dibilang saya kemarin sempat belajar terkait memaksa itu barang lah untuk sehingga terjadinya luka pendarahan dan juga pendarahan ini menyebabkan HIV. Nah, tentunya kita butuh yang namanya kerjasama, kerjasama antar bukan cuma kita yang harus bergerak, tetapi semua harus sadar. Hal yang kita perlu bergerak ya bukan untuk berdiskriminasi. Nah, kita coba, saya kemarin berpikir untuk komitmen bagaimana enggak kalau kita hadirkan satu ruang untuk semua stakeholder ini bisa mengambil peran di situ agar bisa ada kebijakan yang lebih baik untuk disodorkan ke pemerintahan, untuk dukungan dari pemerintahan.
0: Berarti semuanya harus ada ruang untuk berekspresi. Jadi enggak ada batasan.
2: Enggak ada batasan.
0: Cuma hanya kayak kita membatasi hal itu dengan ilmu-ilmu apa ya, pendidikan, keagamaan, akhlak dan lain sebagainya, itu yang perlu diedukasi. Makanya tadi kamu bilang bahwa peran pemerintah, dinas pendidikan misalkan atau dinas sosial misalkan, kemudian juga semua yang berpengaruh dinas kesehatan pun juga turut apa ya, berpartisipasi dalam hal ini.
2: Nah, karena kita hidup di lingkungan pemerintah.
0: Betul. Nah, kemudian melihat kasus ini, kita enggak menjudge mereka yang menyimpang dan sebagainya. Ibaratkan kalau narkoba kan mereka harus direhabilitasi dan sebagainya. Namun amat sangat rumit begitu ya untuk melakukan tersebut, karena akan berseberangan dengan kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Ini kan menjadi hal-hal pro dan kontra gitu kan. Apakah hal-hal semacam ini nanti perlu kalian didiskusikan gitu bersama stakeholder yang ada di setiap distrik atau seperti apa, mungkin yang lain bisa tambahkan atau Kak Ketua?
2: Oke, untuk mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman sebentar terkait stakeholder yang kita bangun, yaitu dengan kegiatan yang dirancang oleh teman-teman kepanitiaan untuk di esok hari, yaitu di seminar regional, di mana bisa menghadirkan narasumber yang bisa dibilang berkompeten lah di hal kajian ini, sehingga dari hasil itu pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan, silakan teman-teman carikan, ternyata di sini yang perlu kita berikan sesuatu pemahaman kepada orang-orang yang ada sedang jadi narasumber. Jadi jangan kita cuma hanya mendengar gitu. Jangan sampai antara orang yang di lapangan, orang yang ada di pemerintahan tidak baku srek ternyata.
0: Gitu.
2: Kasus di sini berbeda dan kasus di sini pun berbeda. Makanya kita fokusnya kemana, ke generasi-generasi berikutnya. Kalau sekarang kita tidak membahas terkait hal ini, kalau mau dibilang pembahasan dari LSM itu semua sensitif sebenarnya.
0: Sangat sensitif.
2: Sangat sensitif.
0: Karena ini berkaitan dengan apa ya, sisi kemanusiaan dan sebagainya. Kalian makanya kalian itu butuh yang namanya tidak bergerak sendiri ya, tapi berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu. Karena ketika berbicara tentang kesehatan ya pastinya teman-teman merangkul orang-orang kesehatan juga untuk menjelaskan. Kemudian kalau dilihat dari sisi psikologis, ya tentunya kalian melibatkan orang-orang yang bisa menjelaskan dalam sisi psikologis begitu ya, para pakar dan sebagainya. Ini yang menjadi hal terpenting yang kalian coba bangun begitu untuk bersinergi dengan mereka semuanya. Nah, terus mungkin ada yang tambahkan lagi? Pemahaman yang lain.
4: Baik, saya tambahkan sedikit.
0: Ini menarik ini ya.
2: Kakak Putri.
0: Kakak Syekina. Oke.
4: Saya mungkin mau up kembali tadi tentang pembahasan LGBT yang mana secara fakta ya Kak, secara data bahwasanya HIV/AIDS itu disumbangkan terbesar itu oleh kaum LSL atau lelaki seks lelaki. Nah, di sini kita memandang LGBT itu benar, mereka itu juga manusia. Jadi kita manusiakan manusia, kita tidak bisa menjudge mereka, kau terkutuk, kau itu pasti tidak bisa ya. Tapi di sini bagaimana cara kita untuk menyikapinya? Apakah kita hanya diam saja tanpa berusaha ya untuk kembali lagi menyesuaikan mereka ke arah yang benar melalui tupoksi kita, advokasi, yaitu menyebarkan berita bahwasanya dari kajian kita itu mereka itu sebenarnya harus tidak boleh terlalu jauh seperti itu, harus kembali agar penyebaran daripada HIV AIDS itu sendiri bisa menurun.
0: Apakah kita bisa mengkontrol dengan bentuk sosialisasi kemudian juga melibatkan mereka?
4: Kalau itu, mengontrol itu kan tidak bisa di luar kita ya, karena itu dikembalikan lagi ke diri pribadi masing-masing. Betul. Tapi di sini berupa upaya kak, kita mengupayakan supaya mereka itu bisa terpapar. Kalau mereka terlalu jauh mungkin akan ada dampak ataupun yang ditimbulkan seperti HIV AIDS, dan HIV itu virusnya, kemudian AIDS ketika tubuh itu sudah terserang virus maka akan rentan juga terkena penyakit-penyakit lain yang menyebabkan komplikasi seperti itu kak.
0: Oke. Sebenarnya banyak hal yang bisa mengintervensi kasus itu, bukan hanya dari seks bebas, kemudian juga sama jenis dan sebagainya, bisa juga dari hubungan keluarga sebelumnya atau riwayat gitulah gitu kan.
4: Itu salah
0: kan
4: satu penyebab adanya HIV itu kan yang pertama itu melalui darah. Yang kedua itu melalui cairan vagina ataupun cairan sperma, terus yang ketiga itu melalui air susu ibu, itu bisa menularkan juga, dan ibu yang terkena HIV juga itu berpotensi bisa untuk menyalurkan virusnya itu kepada janin atau anaknya nanti kak.
0: Nah itu teman-teman, ini jadi warning buat kita semuanya gitu, artinya kalau tadi saya paham gitu, tidak menormalisasi gitu keberadaan mereka. Tapi kalau tadi kan ada batasan itu seperti apa ya? Batasan itu yang perlu kita intervensi dalam bentuk sosialisasi, kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka secara langsung. Tapi sekali lagi, kalau tadi dikatakan bahwa tidak ada yang dapat merubah diri kita kecuali diri kita sendiri gitu. Tapi teman-teman sudah berupaya untuk melakukan kegiatan yang paling tidak memberikan gambaran kalau hal ini kalau diteruskan akan berdampak bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga ke masyarakat ya yang terdampak dan sebagainya. Kalau aku sendiri melihat kayak gimana nih, kalau ada tambahan?
1: Kalau dari saya sendiri memandang yang kamu seperti itu ya, itu bagaimana dari kitanya juga melakukan pendekatan itu. Jangan ibaratnya main pukul orang-orang seperti itu. Itu salah. Jadi dari kami aktivis peduli sendiri pun kami lakukan pendekatan untuk para kaum-kaum yang seperti itu. Karena mengingat kita hidup di negara yang berlandaskan agama, tentunya dari aturan agama sendiri pun tidak mengharamkan hal itu. Terus bagaimana tindakan dari Elsam, bagaimana Elsam sendiri itu supaya bisa lebih berdampak, itu dengan cara kolaborasi itu sendiri. Bagaimana dari kami Elsam itu berkolaborasi kepada pemerintah, ke dinas kesehatan, ke KPAK, ke orang-orang yang lebih besar lah bisa dibilang. Karena kembali lagi kebijakan-kebijakan itu turunnya kan dari pemerintah. Kami dari mahasiswa sendiri itu perannya hanya memberikan pendapat, memberikan
0: gambaran-gambaran
1: lah untuk tindakan pemerintah selanjutnya.
0: Ya, kalau kan pemerintah kan melihatnya secara ini ya, secara umum, general. Kalau teman-teman di Civitas melihat kasus itu juga secara general, tapi batasan kalian sebagai seorang mahasiswa gitu. Tapi ketika kita berbicara kolaborasi dan sebagainya, itu kan nanti ada program-program yang bisa kita sinkronkan dengan pemerintah gitu. Dan saya rasa upaya itu akan berjalan maksimal kalau apa yang teman-teman inovasi yang teman-teman punya kemudian dikolaborasikan dengan apa yang pemerintah punya, saya rasa cukup efektif juga gitu. Tapi kembali lagi ke kesadaran masing-masing ya. Ini kalau bercerita tentang hal ini tadi ngeliat, wah ini sensitif nih ya, tapi kita perlu mengedukasi masyarakat di luar, paling tidak mengingatkan kalau kita tuh lagi bahas seputar HIV AIDS loh, gitu kan. Dan hal ini akan mereka coba cari, dan juga hal ini akan mereka dengar juga. Apa sih itu HIV AIDS dan sebagainya. Kemudian juga kekerasan itu ketika masih dilakukan di lingkungan tertentu akan berdampak kayak gimana sih, apa ketika nanti kalau sudah berkeluarga itu seperti apa nantinya. Kan hal-hal yang kita bisa intervensi lebih awal gitu ya. Luar biasa nih, wah keren. Cukup panjang perjalanan kita. Nanti kita bakal balik lagi ya di sesi berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, 152 FM teman terbaik kamu. Kayak lebih seru pas lagi lagu ya. Oke, masih barengan sama teman-teman dari Elsam juga. Nah, saya mau ke pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan kalian ini. Nah, apakah ada gebrakan atau perbedaan yang paling mendasar sama kegiatan sebelumnya teman-teman?
1: Ya, saya mau menjawab Kak terkait gebrakan ya. Jadi sebelum itu kita akan menyampaikan dulu tema daripada kegiatan ini, yaitu Empower to Education, Unite to Collaboration, Grow in Harmony. Nah, itu tadi mencakup tiga pilar itu ya, edukasi, harmonisasi, dan juga inklusivitas. Nah, tadi terkait gebrakan yang kita buat di Elsam Fest tahun ini, yang mana juga di akhir rangkaian nanti dipersatukan dengan kegiatan Dies Natalis Elsam ke-28. Nah, kalau dari berkaca dari tahun kemarin, sebenarnya itu ada Elsam Fest volume 1 yang kegiatannya juga kurang lebih sama. Namun di tahun ini kita mau Elsam itu bukan hanya Elsam Fest atau Dies Natalis, bukan hanya sekedar event tahunan, tapi kita mau dari sini lahir kepedulian-kepedulian antar aktivis peduli, antar harmonisasi, antar sesama itu semakin terbangun melalui kegiatan yang kita kolaborasikan bersama. Yang mana tadi sudah disinggung oleh koordinator acara bahwa kegiatan seminar, kegiatan Goes to School itu kita kolaborasikan bersama teman-teman dari tiap-tiap distrik. Jadi Dies Natalis itu bukan diurus dari teman-teman pengurus pusat Elsam Universitas Adulako, tapi melibatkan teman-teman distrik-distrik yang ada di fakultas-fakultas yang ada Elsam itu
0: yang
1: sendiri.
0: Elsamnya.
1: Dan mungkin di sini ada hal yang baru, yaitu di Malam Puncak. Jadi di Malam Puncak itu kita mau bukan prosesi pada hanya prosesi pada umumnya saja seperti pemotongan tumpeng dan lain-lain, tapi di situ kita kolaborasikan bersama Elsam. Di situ yang collab itu Elsam Hukum. Mereka mau menampilkan membuka lomba. Ya, lomba-lomba itu lomba Elsam Art Competition itu ada beberapa lomba, itu musikalisasi puisi, ada lomba desain poster, dan dari kita juga kepanitiaan itu ada membuka dua lomba baru, yaitu yang pertama ada lomba Elsam Video Competition dan yang kedua ada lomba Isai Competition, di mana di Malam Puncak nanti itu kita meriahkan dengan pemberian hadiah dan juga penampilan dari peserta-peserta terbaik dari tiap-tiap lomba yang kita adakan itu, Kak. Dan insya Allah nanti untuk kegiatan Malam Puncak itu kita buat semeriah mungkin, kita adakan expo dari teman-teman, mungkin teman-teman KPA atau teman-teman Dinkes yang mau buka itu, dan juga menjalin sponsor dari teman-teman untuk bisa ikut sama-sama meriahkan kegiatan Malam Puncak kita itu nanti. Dan kita akan show-kan juga dari penampilan musik dan lain-lain. Jadi kegiatan kita ini bukan kegiatan yang istilahnya tegang gitu ya, kayak fokus formal gitu, tapi kita mau buat lebih fun dan juga lebih inklusif untuk semua gitu, Kak.
0: Mungkin yang lain bisa tambahkan juga.
2: Saya tambahkan dari pandangan dari divisi acara sendiri itu, karena fokus utamanya kita itu adalah kolaborasi.
0: Kolaborasi
2: untuk menciptakan keharmonisan. Jadi bagaimana harapannya ke depannya untuk setelah kegiatan Elsam Fest itu sendiri, para-para aktivis peduli yang ada di Universitas Tadulako ini itu terbentuk keharmonisan. Jadi bukan hanya terjadinya keharmonisan itu bukan hanya ada di tiap-tiap distrik itu. Misalnya kau tuh anak FISIP, Elsam FISIP, saya Elsam FISIP, cuma sama sesama Elsam FISIP. Nah, di Elsam Fest itu tujuan kami itu membentuk jalinan keharmonisan untuk tiap-tiap aktivis peduli. Saya dari Elsam Teknik. Saya harus kenal juga teman-teman dari Elsam FISIP. Teman-teman aktivis peduli itu bisa saling kenal satu sama lain. Terus untuk dari Elsam sendiri itu, kami juga tidak hanya ingin melibatkan Elsam sendiri, kami juga mengajak teman-teman dari luar Elsam, dari KPAK, Dinas Kesehatan, dari Genre, itu untuk berkolaborasi bersama kami. Karena untuk kegiatan ini harapannya kedepannya memang HALSAM itu bisa lebih berdampak lagi untuk bukan hanya masyarakat Universitas Tadulako, tapi untuk masyarakat luas di seluruh Kota Palu.
0: Nah, biasanya kalau berdampak begitu kan kita merangkul juga teman-teman komunitas di luar kampus. Ada komunitas berdampak, kita kan punya banyak komunitas. Apakah mereka juga nanti akan dilibatkan ya, karena sehubungan dengan berbagai kasus sosial yang ya kayaknya semua sedang war ya dengan kasus ini gitu. Jadi bukan hanya di lingkungan kampus saja atau organisasi-organisasi tertentu gitu, tapi bagaimana merangkul? Apa strategi yang teman-teman lakukan?
1: Kalau merangkul, kita di sini mendahulukan untuk merangkul di internal kita, di teman-teman aktivis peduli se-Universitas Tadulako. Namun kalau soal kolaborasi, kita juga melibatkan beberapa teman-teman dari komunitas ataupun dari lembaga-lembaga lain. Kalau yang kita konsepkan itu dalam dengan lembaga pers yang mungkin akan mempublikasikan kegiatan yang kita akan jalankan. Dan untuk lembaga seperti kita itu ada dari teman-teman UIN Dato' Karama itu yaitu MANPA, kurang lebih sama juga dengan teman-teman ELSAM, Tupoksi dan Arah Geraknya. Dan itu kita undang pada saat acara seminar regional. Dan untuk teman-teman lembaga yang lain itu kita fokuskan ke ranah ke ranah media Kak, untuk berkolaborasinya gitu.
0: Oke, berarti ada semacam kegiatan talk show dan lain sebagainya apakah seperti itu juga, diskusi dengan apa pakar gitu, sekaligus bagaimana menerima setiap pertanyaan, menjawab setiap pertanyaan dari teman-teman begitu.
1: Iya.
0: Ada kegiatan yang seperti itu juga ya?
1: Ada Kak, kegiatan kurang lebih dalam seminar itu.
0: Dalam seminar itu. Iya. Oke, baik. Nah, kita ini hampir selesai. Teman-teman bisa kasih statement closing masing-masing. Mungkin saya ke Kakak Ketua dulu.
3: Oke, Kakak aja. Oh, terima kasih banyak untuk malam ini, terkhusus RRI, yang sudah memberikan waktunya dan ruangnya untuk teman-teman Lembaga Studi Advokasi Mahasiswa ELSAM Universitas Tadulako. Dan tentunya untuk gebrakan-gebrakan pada tahun ini, tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya orang-orang yang mengisi ruang-ruang ini. Memang sedikit orang yang mau jadi advokat dalam hal membahas terkait kemanusiaan. Hanya berhenti di menyuarakan, berkoar-koar, tapi tidak ditahu bagaimana keadaannya orang yang diadvokasi. Gitu. Makanya untuk menjadi seorang advokat ya, kita perlu tahu bahwa ELSAM ini ya semi-seminya genre lah. Gitu. Yang fokus pembahasannya HIV/AIDS, kekerasan seksual dan juga narkoba. Genre pun berbicara terus, generasi berencana. Untuk kami kerjasama ya, kita harus mempersiapkan regenerasi bahwa di kampus UNTAD atau kampus Tadulako ini memiliki lembaga yang sama, memberikan edukasi sama dengan apa yang teman-teman lakukan di SMA. Jangan sampai pembicaranya teman-teman di SMA itu berhenti hanya di SMA. Tetapi kami coba memperlihatkan bahwa ada ELSAM loh di Universitas Tadulako yang bisa teman-teman naungi juga di situ. Berkesinambung bahwa ilmunya teman-teman tidak hanya berhenti di situ. Ayo gabung dengan kami bersama ELSAM itu sendiri yang ada di distrik. Dan untuk masuk itu ya teman-teman harus ikut yang namanya pelatihan aktivis peduli. Kami bukan pengkaderan, tapi kami pelatihan untuk bagaimana teman-teman tahu bagaimana advokat, tahu bagaimana mengedukasi, apa-apa saja yang harus diedukasi, dan hasil dari edukasi ya teman-teman tidak berhak untuk mendiskriminasi karena teman-teman sudah jadi aktivis peduli. Yang fokus ya edukasi, edukasi, dan jarang orang mau jadi advokat. Saya cuma mau tutup dengan jika teman-teman masih merasakan sakit, maka teman-teman masih hidup. Tapi jika teman-teman merasakan sakit yang dirasakan oleh orang lain, maka kawan-kawan adalah manusia. Itulah memanusiakan manusia kalau dari saya.
0: Luar biasa. Keren, keren, keren. Nah, saya mau ke Agung dulu deh, ya lanjut.
2: Oke, untuk dari saya sendiri, ya besar harapannya ke depannya Lembaga Studi Advokasi Mahasiswa itu lebih dikenal lagi di luar sana, bukan hanya di Universitas Tadulako. Bagaimana dari kami para aktivis peduli itu memandang isu-isu tentang HIV/AIDS, narkotika, kekerasan seksual, dan untuk kedepannya, semoga ELSAM bisa lebih besar lah, bisa lebih berdampak. Dengan kami adakannya kolaborasi sendiri itu, itu sudah merupakan sebuah gebrakan lah dari kami untuk mencapai itu. Harapannya untuk teman-teman di luar aktivis peduli, kami hanya ingin dari Elsam sendiri tuh, kami Elsam itu tentang edukasi. Kami berharap kedepannya stigma-stigma negatif masyarakat itu dengan adanya kami, itu mulai berkurang.
0: Ya, kayak tadi kan Oda dan sebagainya kan bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi mereka memang bisa dirangkul ya, kemudian mereka bisa berkolaborasi dengan kita, kenapa enggak gitu ya. Kemudian terakhir ya, ada Syekina sekaligus kasih tahu ini kapan kegiatannya, kegiatan pastinya dan harapannya ke depan terakhir.
1: Baik, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih bahwasanya saya diberikan kesempatan untuk hadir di sini dan juga berbagi informasi menarik tentang keelsaman, apa itu Elsam, tupoksi daripada lembaga Elsam itu apa, yaitu tentang peduli terhadap rongrongan HIV/AIDS, NAPSA, dan juga kekerasan seksual. Dan dari saya pribadi, tentunya sama seperti semua aktivis peduli yang menginginkan lembaga kita itu supaya lebih berkiprah lagi, bisa lebih eksis, dan juga arah gerak kita semakin luas, dan juga yang terpapar dampak daripada lembaga ini juga semakin banyak, bukan hanya dari kalangan mahasiswa, tetapi sudah sampai ke ranah masyarakat yang ada di Kota Palu, hingga mereka sadar bahwa ada HIV/AIDS yang juga memiliki dampak buruk apabila kita terpapar untuk itu. Nah, dan dari saya sebagai ketua panitia, tentunya harapan besar bagi saya kegiatan Elsam Fest sekaligus Dies Natalis ke-28 Elsam ini bisa berjalan dengan lancar, dan dari teman-teman itu bisa mendapatkan output yang kita inginkan, yaitu berupa harmonisasi antar sesama agar Elsam kedepannya tuh bisa semakin solid, bisa semakin kompak lagi. Dan untuk kegiatan daripada Elsam Fest itu insyaallah akan berlangsung besok, acara pembukaan sekaligus seminar regional, dan juga tes VCT itu dilaksanakan besok di lingkungan kampus, dengan masa yang bukan hanya juga dari golongan mahasiswa, tapi kita sudah mulai untuk mengajak teman-teman siswa dari SMA-SMA, dari teman-teman genre dan juga teman-teman PIKR untuk terpapar juga tentang advokasi yang disampaikan ke Elsaman, yang disampaikan oleh pihak-pihak yang benar-benar kompeten di bidangnya. Dan untuk acara selanjutnya itu di Goes to School itu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18. Kemudian kegiatan Bina Desa itu kita laksanakan pada tanggal 19 dan 20. Dan untuk Malam Puncak, yaitu menjadi akhir dari rangkaian tapi merupakan awal dari sinergi baru kita semua, itu dilaksanakan pada tanggal 25 September.

0: Oke, teman berdua, kita lanjut ke produser di Jakarta di Music Live Chat.
1: Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang kan. Terus lu penyiar juga.
2: Betul.
1: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
2: Nguli. Belum pernah nguli.
1: Oke. Okay.
2: Benerin kipas baru hari Senin kemarin.
1: Oh iya.
2: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
1: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
2: belum,
1: gitu kan.
2: Belum. Belum ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
1: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
2: Oh iya.
1: Iya kan.
2: Jail-jail aja. Second lo itu.
1: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
2: Betul.
1: Masuk ke sektor B. Iya kan.
2: Emang ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah. Kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa pun diambil kesempatan.
1: Bener.
2: Mana pundi-pundi, mana pundi-pundi, gitulah.
1: Saya kejar yang paling kenceng.
2: Kejar itu.
1: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
2: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentality itu selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya enggak punya deh badannya, enggak punya deh tenaganya gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu. Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang enggak bisa tuh sama mamaku tuh enggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu enggak bisa.
1: Beneran
2: nanti. Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya. Bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
1: Buset.
2: Gak bisa gitu.
1: Gak bisa,
2: udah terlalu harus dicoba gitu. Jadinya kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada apa namanya kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
1: Bener.
2: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
1: Oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
2: Terlalu banyak ya kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
1: Selalu
2: memang.
1: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
2: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejelaninnya mah saya enjoy aja
1: ya. Benar karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan
2: gitu.
1: Benar,
2: tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang nggak bingung ya nggak sih.
1: Iya kan, maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
2: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung nggak sih dalam hidup.
1: Benar sih, karena hidup itu pilihan kan.
2: Kayaknya nggak pernah kayak bener-bener ngerti deh.
1: Bener. Berarti menurut lo quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
2: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak ada banyak istilahnya.
1: Chapter,
2: kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya.
1: Bener
2: lah
1: sih.
2: Berarti seumur hidup krisis ya nanti.

0: sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung gitu kan.
1: Menurut gue, seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja udahlah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup, lu pasti bingung.
0: Benar.
1: Jadi... udah
0: jalanin aja udah
1: yang menang adalah yang kelihatan gak bingung
0: walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: sebenarnya
1: ya bingung. Tapi yang kelihatannya gak bingung
0: yang... itu yang menang. menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikirannya ih pengen punya album
0: bener,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Mama juga dari kecil, ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
0: Iya.
1: Ya, itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess punya album. Nah, sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Benar.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mulesnya gue juga gak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget.
0: Okay.
1: Karena gue tahu punya full length gitu, full album. Ini adalah salah satu achievement dan apa milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
0: benar,
1: pengen banget raih gitu loh. Kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Ya asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: back masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright. Ngomongin soal album perdananya nih ya. Sedep.
1: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya, selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget, kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu ya, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget,
0: banget
1: ya.
0: Gitu ya. Benar.
1: Ya.
0: Oh, kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya. Iya. Ya. Benar-benar.
1: Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas ada bawah, ada kiri ada kanan, ada tenggara ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: ya udah aja
1: apa
0: gitu.
1: Sih ini mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, ditabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh? Aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek. Hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya. Saya diselingkuhin gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian, teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu. Pura-pura.
0: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Bener, pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya, benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja.
0: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori,
0: ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: diri sendiri.
1: Iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu, kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih? Gitu.
0: Benar.
1: Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke.
1: Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swag gitu loh. Swag. Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
0: Gue
1: juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya. Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget. Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Yang
1: paling asbun aja. Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: I got it.
1: Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh. Membuka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Dan untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lu alamin apa?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z. Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih. Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue itu orang kayak gimana gitu.
0: Berarti semua dituangkan di ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain. Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
0: Okay.
1: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
0: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue That's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
0: Bisa ini ya.
1: Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
0: Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
1: Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue sampai belakang. Gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Gemes-gemesnya gitu ya.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
0: Bener.
1: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang kayak, "Ih, ada yang deketin aku nih."
0: Biasa itu yang jelek tuh. Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
1: Iya kayak, "Ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar biar ada topik." "Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah." Belain. Ngadu ke Ayang soalnya.
0: Ngadu ke Ayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu
1: ngetes,
0: kan.
1: Ngetes.
0: Pingin kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, "Mana buktinya kamu pacar aku?" Gitu.
0: Bener sih,
1: nantangin.
0: Ya. Oke, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin. Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
0: Asik.
1: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku. Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku. Dan pedasnya jujurku dan
0: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
1: "Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu dan menerima marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku."
0: Asik.
1: Gitu. Jadi cuma lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
0: ngerti ya.
1: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
0: Asik. Lanjut, "Di antara semua mengapa selingkuh?"
1: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
0: Aduh.
1: Mentok deh. Udah
0: bucin. Oh, ini fase patah hati nih berarti.
1: Di antara semua mengapa selingkuh, padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
0: Benar.
1: Kamulah
0: satu-satunya
1: yang aku punya.
0: Malah.
1: Selingkuh. Gitu. Nah, di antara semuanya mengapa selingkuh? Nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua laki-laki nggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
0: Udah ngelakuin semuanya lah ya, istilahnya.
1: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
0: Ah, berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
1: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
0: Aduh, alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
1: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
0: Oh, gitu. Ada emosi-emosi di sini ya.
1: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya, dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada, lapar kali ku makan karirmu semua, gitu.
0: Oke.
1: Itu lagunya marah.
0: Marah ya berarti.
1: Karena udah marah sama semuanya.
0: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
1: Jadi menghasilkan kelaparan untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
0: betul,
1: ke pekerjaan dan ke hal-hal lain juga.
0: Gitu. Salah satunya makan ya.
1: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
0: Istilah aja ya, benar.
1: Gitu.
0: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah tuh.
1: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
0: puncaknya.
1: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
0: Oke.
1: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku relate, kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
0: Okay.
1: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
0: Iya.
1: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
0: Asik.
1: Gitu. Jadinya kebalik, jadinya saya,
0: betul,
1: gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
0: ya,
1: yang jadi pemantik kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
0: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era. Berarti Dungdat juga termasuk.
1: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil, dan tema-temanya antara cinta dan karir.
0: Okay.
1: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
0: Mau Tenar
1: dan Dungdat itu karir.
0: Oke.
1: Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar, karir.
0: Oke.
1: Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
0: Oke.
1: Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong, aku mau manggung, aku mau besar, berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin orang heran, sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
0: Oke.
1: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
0: Alright, gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
1: Iya, di bawah makanya ya? Lebih emosi.
0: Okay.
1: Setelah sup selada, aku mau merasa seperti Manohara. Gitu.
0: Uset.
1: Iya, memang lebih intens.
0: Lebih intens ya, iya. Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
1: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
0: Ah, asik, iya benar. Ya,
1: Dungdat. Dung tak kedang dung dat. Gitu. gak bisa diganggu, dicolek-colek.
0: Aduh, gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
1: Lagu tetoet-toet. Oh. Fun fact, lagu Dumdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi wow. Harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
0: Oh wow. Berarti
1: terus dua. Ya, terus habis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
0: Oke.
1: Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
0: Oke.
1: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
0: Benar.
1: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
0: Yes.
1: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
0: Oke.
1: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
0: Oke.
1: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu, adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
0: Oke.
1: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi. Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
0: Okay.
1: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
0: Okay.
1: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
0: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
1: karena
0: album
1: ini? Karena aku suka banget lagunya.
0: Oh, wow.
1: Tapi memang dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih. Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya. Iya, aku agak bikin kayak aku ada ide aja waktu itu. Aku nelpon produsernya tuh aku kayak gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat? Dungdat tak dang Dungdat gitu aja. Basic basic idenya itu doang. Okay. Dungdat kadang Dungdat udah gitu doang.
0: Okay,
1: ada ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat kadang Dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
0: Okay.
1: Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah Mau Tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
0: Oke, menarik. Ya udah, Drama Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Drama Pro 2, dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lu di malam hari ini habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album tapi akhirnya dimasukin. Yaudah, langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: dan baru aja ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus. Ya, udah bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase nggak nih?
1: Iya, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs. Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band.
0: Iya, benar.
1: Rame ya. Bisa announce.
0: Oke, okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLSSHSMMLS.
0: Nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Haselolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, benar. Oke, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama aku pengen banget collab sama, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apalah gitu, aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Cengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak dreamnya sama Umi Elfi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elfi. Terus aku salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, "Aduh, bun, aku fans banget, aku koleksi."
0: Ya, langsung dong harga berubah.
1: Harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya di tanda tangan.
0: I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Umi Elfi tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Karena sebenarnya panik.
0: Bener.
1: Nah dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik turun lift tuh bareng. Ting. Terus habis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound. Ke arah panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau mau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya, iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa, kan Star-struck banget kan.
1: Kaku.
0: Kaku gitu. Banget.
1: Sekarang bisa yang kayak apa kek?
0: Iya, basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi di hotel siapa? Iya. Apa juga saya di sini kan lebih cair. Bener. Gitu, cair. Aduh, masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu kayak, bagus iya, pertanyaannya.
1: Akhirnya cuma kayak iya, jangan check sound. Duh, sayang.
0: Sedih untung sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Oke. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya.
0: Lama.
1: Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu. Bener. Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naruh foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Nah, kita mau naruh CP mas gitu.
0: Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu.
0: Yeah.
1: Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya, beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi, hello.
0: Bener,
1: kan
0: bener.
1: Di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung. Gak bisa, harus ada alat-alat
0: bener.
1: Yang kita bisa untuk
0: bener.
1: Proses gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, yang cukup nguras tenaga.
1: Karena
0: akhirnya
1: sambil belajar.
0: Benar, itu gitu. Yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal
0: bener.
1: Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
0: udah
1: familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul. I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu.
0: Ya,
1: sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan foto harus ada apa?
0: Taste-nya.
1: Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu. Bener. Nyari tutorialnya gitu kayak aduh, ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya iya aku lagi pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih, tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bagian ini.
0: Bener, bener, gitu. Bener.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, lu kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya?
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga enggak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya ya. Bener-bener.
1: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepatnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga nggak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya. Ya,
1: tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ nabrak. Tapi pasti yang di-post adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau kasih tahu aja, yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wah subang Bung. Pasti gak mungkin dong aku nge-post yang kayak
0: off-beat.
1: Apa sih ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku buat teman-teman Pro 2 tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album aku sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedep, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang. Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul. Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% betul, gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijiks-jijiksnya juga. Alright.
0: Terima kasih Jaibung, thank you so much.
1: Love ya.
0: Sukses buat albumnya. Nanti semoga akan
1: terima
0: ada
1: kasih.
0: Album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jaibung.
0: Bye-bye.
1: Pro Duo FM,
2: Pro Duo FM, the hits music station.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Next ya, kita tadi barusan gabung barengan sama Prodi 2 area di Jakarta, ngobrolin musisi dan juga musik ya. Mudah-mudahan bisa berikan informasi yang keren-keren ya, dan juga yang pasti bisa memotivasi kamu juga mungkin untuk menjadi seorang musisi gitu yang pastinya. Oke, dan program kita bakal lanjutin ya, sampai nanti di pukul 24 malam teman-teman berdua. So thank you banget buat kamu yang

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Seberapa penting usaha yang dijalankan seamanah apa gitu?
5: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
4: Terapis.
5: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
4: Berbekam.
5: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
4: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
5: Betul.
4: Yang fase pengobatan bekam,
5: iya.
4: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
5: suplemen ya.
4: Atau suplemen gitu ya.
5: Iya.
4: Herbal-herbal penunjang.
5: Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
4: Tapi itu secara rutin.
5: Betul. Nah,
4: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan iya. Semua kita siapa sih gak pengen sehat gitu,
5: betul,
4: kan.
5: Betul,
4: melihat,
5: betul.
4: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan.
5: Betul.
4: Menyembuhkan orang.
5: Betul.
4: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy dengan hati atau seperti apa?
5: Bukan menyembuhkan ya, yeah. Maksudnya membantu untuk
4: membantu.
5: Bisa sembuh karena
4: okay, siap.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: FM, teman terbaik kamu.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Akhirnya kita kembali lagi ya. 22 menit dari jam 9 malam atau di pukul 21. Ada referensi apa seputar dunia perfilman, teman berdua? Kalau nggak ada, aku bakalan kasih tahu. Netflix juga baru-baru ini merilis trailer The Diplomat. Ini keren nih filmnya. Kalau kamu suka film-film atau peran-peran yang berbau diplomat ya, teman berdua, ini cocok banget sih ya. Tapi yang hadir kali ini itu di sesi yang keempat, dan kabarnya memang Oktober itu menjadi salah satu tanggal perilisannya trailer musim keempat ya, di Diplomat. Ini menampilkan kembali Gary Russell sebagai Kate Wheeler yang menghadapi krisis politik setelah operasi rahasia Presiden Chris Penn dan juga Wakil Presiden Hal Weiler terhadap Rusia dan juga Inggris, teman-teman dua. Nah, terus juga bercerita tentang konspirasi untuk mendapatkan senjata Rusia, membawa Amerika Serikat semakin dekat dengan yang namanya perang. Sementara Kate juga bekerja sama dengan Tut untuk menghentikan rencana Grace tersebut ya, dan juga Hal. Terus di musim keempatnya ini sedikit referensi aja, tayang juga per 15 Oktober dengan 8 episode yang pasti, dan juga kembali dibintangi seperti tadi ada Gary Russell, Elizon Chini, Rufus Sewell, serta pemeran, banyak pemeran lainnya. Dan serialnya juga itu sempat meraih 10 nominasi Emmy untuk di tahun ini, tahun 2022. Gimana? Masih ada beberapa informasi lainnya untuk kamu yang stay malam hari ini, baik di kendaraan atau di rumah aja atau dimanapun ya. Pokoknya tetap enjoy. Bukan berbagi informasi lain, jadi stay tune terus.

yang akan kamu berikan bagi anak cucumu, alam yang bersih dan hijaukah,

0: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
3: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
2: 2002?
3: Ya.
2: 2002, okay. Berarti ini ibu dan anak ya?
3: Ya.
2: Kalau Haliza dia ke apa? Lebih ke penjualan gitu?
3: Ya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
2: Oh, jadi mahasiswa.
3: Ya, masih belajar.
2: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya.
3: Ya.
2: Oke. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
3: Ya. Yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door.
2: Door to door ya, 2002 masih door to door begitu, oke.
3: Okay. Jalannya waktu kita mulai dikenal masyarakat Palu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Om Swastiastu Bli, ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
4: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau saya bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips gak? Atau hal yang kamu pikirkan juga?
2: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
1: Yes.
2: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Iya. Gak boleh kita tidak boleh ragu-ragu, yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini, nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, Pro 2 FM, the hits music station.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Akhirnya kita udah sampai di pukul 22 untuk malam hari ini. 2 jam lagi teman berdua masih bakal setia untuk teman di kamu. Ada sesi buat ngobrol ataupun juga cerita-cerita barengan sama kamu. Jadi kamu bisa barengan sama kita di via WhatsApp ya. Terus juga mungkin kalau lagi jangkau media sosial kita di via WhatsApp dulu ya, 0814560305, dan di media sosial kita di @pro2. Nanti gue bakalan share sesuatu yang bisa kamu ceritain juga teman berdua barengan sama kita. Pokoknya enjoy ya.

0: pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Dan kalau ngomongin soal uang nih, masalah apa sih yang paling sering yang kakak lihat dialami sama anak muda sekarang, khususnya di Kota Palu?
7: Oke, jadi kenapa kemudian ada topik ngomongin uang? Ini sebenarnya juga lahir dari sejak bulan November. Jadi proyek ini ada itu digodok dari bulan November. Kita memilih tema ini karena fenomena pinjaman online.
5: Oke.
7: Itu kenapa senyum kak?
5: Sebenarnya nggak relate ya, cuma karena saya senyum akhirnya kayak
7: Jadi fenomena pinjaman online ternyata juga menyasar mahasiswa anak muda. Ada satu mahasiswa saya itu saya sayangkan dia harus ambil cuti karena tidak bisa bayar uang semester. Tapi yang agak mengherankan juga agak uniknya adalah dia pakainya iPhone 15.
5: Satu series di bawah lah sama yang terbaru mungkin
7: dia
5: ya.
7: Dia baru upgrade dari 13 ke 15. Tapi mengajukan cuti, enggak bisa bayar UKT. Nah, saya enggak tahu apakah dia punya pinjaman online atau tidak, tapi mungkin pengelolaan keuangannya belum paham ya. Dan dia memilih untuk cuti daripada harus entah menggadaikan atau menjual iPhone-nya untuk kuliah. Nah, itu kan preference yang dia pilih dengan mungkin antara sadar atau tidak ya. Nah, juga kalau melihat data dari OJK kan untuk peminjam online di usia 19 tahun ke 34 ada Gen Z sama milenial, itu data pinjamannya per 2025 kemarin kan hampir 40 triliun. Wow. Jadi kita Gen milenial dan Gen Z masih top 2 teratas sebagai peminjam online dan yang juga gagal bayar ternyata.
5: Banyak juga tuh yang gagal bayar.
7: Iya.
5: Wah.
7: Iya. Bahkan dari urutan umur itu Gen Z milenial juga 2 teratas yang gagal bayar. Umur-umur lain yang lebih tua ya juga boomers atau baby boomers juga mereka punya pinjaman online. Berarti ada finansial literasi yang tidak mumpuni.
6: Literasi keuangannya masih kurang.
7: Iya. Apalagi ya kadang yang terjerat juga bukan orang yang tidak, justru orang yang punya uang kan bisa terjerat pinjaman online. Maka itu lahirlah proyek yang ini untuk bisa memfasilitasi mahasiswa, anak-anak muda di Palu untuk bisa belajar sama-sama yuk dari dasar kira-kira apa yang harus disiapkan mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa, supaya nanti ketika mereka punya penghasilan sendiri, makin naik penghasilannya, keuangannya juga sudah paham untuk mengaturnya. Maka itu proyek ini kemudian kami pilih untuk dilaksanakan di bulan Februari nanti.
5: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu-lagu terenak hanya di Produa FM.

152 FM teman terbaik kamu. Akhirnya kita masuk di sesi di mana masa transisi, waktu transisi rutinitas atau aktivitas kita hampir seharian dan juga waktunya untuk beristirahat. Tapi kalau mau lanjut teman indahku ya, teman 22, kita sampai di pukul 24 untuk malam hari ini. Tadi kita udah banyak cerita-cerita juga barengan sama narasumber kita ya. Ada teman-teman dari Elsa ya, bercerita seputar kegiatan mereka. Banyaklah bahasan-bahasan penting dan juga serius tadi ya. Meskipun ada sedikit candaan. Oke, untuk malam hari ini teman berdua kita sedikit menyesuaikan. Oke deh, aku pengen cerita-cerita juga. Nah, biasanya kalau kamu terbangun di malam hari atau tengah malam, biasanya ada ritual yang bisa kamu lakukan gitu untuk bisa tidur kembali gitu. Bukan ritual yang kayak gitu ya, maksudnya itu mensugesti pikiran kamu atau tubuh kamu untuk kembali ke pengaturan awal. Jadi bukan lanjutin rutinitas scroll medsos gitu sampai malam yang sangat larut begitu baru bisa ketidur. Dan gak sendiring, tidak sedikit juga mereka biasa tuh kalau bangun di malam hari itu tiba-tiba langsung bisa tidur ulang gitu ya. Biasanya mereka scroll TikTok atau handphone atau media sosial yang lain, jadi kebawa-bawa sampai beberapa jam kemudian gitu ya teman berdua. Tapi cara kamu untuk bisa mensiasatinya untuk bisa tidur kembali, nah itu agak sulit. Kira-kira apa saja yang bisa kamu lakukan di situ? Kalau berkaitan dengan makanan bisa jadi gitu ya, kalau tiba-tiba terbangun di malam hari dan bukan endingnya tapi reaksinya itu lebih ke makanan. Saya juga menemukan sebuah artikel gitu ya yang bertuliskan kualitas tidur malam yang nyenyak itu ternyata bisa dipengaruhi juga oleh makanan ya. Kalau kamu salah pilih makanan yang kamu konsumsi sebelum tidur misalkan, karena kenapa asupan saat makan malam itu dapat berdampak juga pada siklus tidur. Ini dari berbagai artikel yang mungkin sama bahasanya gitu ya. Jadi bahkan berpotensi membuat seseorang itu sulit untuk beristirahat dengan optimal sepanjang malam. Ya ada keterusan mungkin ya teman berdua ya. Karena gak punya pengalaman seperti itu. Kasih tips dong ya.

0: Sekarang, Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter. Biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
5: Menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak, ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
4: intinya saling menghargai.
5: Ya, betul sekali.
4: Iya. Oke, keren banget ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
7: Bagaimana kalau?
6: Adek, main bersama yuk.
8: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
7: Bagaimana kalau seperti itu?
8: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
7: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
9: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Prodwa FM.
1: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
2: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut kedepannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, okay. Itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
1: Oke, dicatat ya teman Prodwa di IG Rubalang dan juga IG-nya
3: Indica
1: Foundation.
0: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Prodwa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Okay, One More Night from Maroon 5 ya. Baru kedengaran lagi gitu ya lagunya ya. Ada yang kangen gak teman 22? Bahkan ada yang jadiin playlist Maroon 5 semua sampai baru bisa tidur gitu. Mungkin adalah sebagian ritual dari yang kamu pilih ya, mendengarkan musik atau playlist biar mata itu tiba-tiba redup sendiri. Tapi tiba-tiba kalau kebangun di tiba-tiba kebangun di malam hari teman 22, ini kayak ritual yang bisa mensiasati pikiran kamu atau tubuh kamu untuk merespon biar bisa tidur kembali, beristirahat kembali, karena ya mungkin besok ada sesuatu yang paling penting yang harus diurus ya, atau kunjungan yang harus didatangi gitu teman 22, banyak hal yang mungkin besok itu direncanakan, jadi terus tidur lebih awal gitu ya, tapi karena kebiasaan mengkonsumsi makanan tertentu sehingga kualitas tidur kamu itu terganggu, kemudian juga kebiasaan nge-scroll TikTok sampai menghambat kualitas waktu tidur kamu teman 22 ya, sehingga harus dibaring sama reaksi untuk bisa mengembalikan zona itu, zona di mana kamu harus berusaha total gitu ya, karena besok akan kembali berrutinitas. Kalau dari berbagai testimoni yang saya lihat juga di media sosial, khususnya di seorang personal trainer, dari berbagai artikel yang coba aku lihat ya, dalam dunia olahraga pemilihan recovery itu adalah kunci utama. Jadi dikatakan selalu disarankan juga klien untuk menghindari makanan tinggi gula ya, sederhana di dalam di malam hari ya, karena bisa memicu lonjakan gula. Kalau berbicara tentang makanan terus juga gula, kalau di malam hari ini paling sering ya. Ya pasti kan menggantinya dengan cemilan protein ringan seperti yogurt ya, atau oatmeal. Nah ini terbukti juga membuat tubuh itu lebih segar gitu ya, pas nanti kamu bangun di pagi hari teman 22. Kalau dari spesial gizi klinik, okay. Dari spesialis gizi klinik, hubungan antara pilihan makan dan sebelum tidur dan kualitas tidur malam hari. Ya pernyataan itu sangat tepat ya secara medis. Jadi makanan kaya tritofan seperti susu ya, susu hangat. Kemudian juga ada pisang, kacang, terutama almond. Itu katanya itu bisa ngebantu juga untuk sintetis hormon melatonin dan juga serotonin yang meregulasi siklus tidur teman berdua. Tapi sebaliknya konsumsi makanan berat ya, kemudian juga pedas atau tinggi kafein sebelum tidur itu memaksa sistem pencernaan bekerja keras sehingga memicu acid reflux dan juga mengganggu fase tidur nyenyak teman berdua. Alih-alih pengen tidur nyenyak terus pas tidur nyenyak tiba-tiba kebangun. Oke, cara mensiasatinya seperti apa? Mungkin teman aku sih pernah juga kemarin cerita. Ya mungkin karena saking sibuknya, jadi gak sempat melakukan peremajaan terhadap kendaraannya. Karena harian ya kan, teman berdua. Alhasil kalau dia tuh terbangun di malam hari, ya pilihannya cuci kendaraan gitu, teman berdua. Sampai benar-benar lelah dan tubuhnya merespon untuk tidur kembali. Mudah-mudahan gak masuk angin ya, oke.

0: Ya está suara keliling.
1: Eh, bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Ya bang, ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Ya, jangan diadu juga dong bang.
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari 2 huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
5: Obrolan seru di Pro2 FM. Promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya, mungkin itu pakai apa promosinya?
6: Kalau saya pribadi sih kak, media sosial sih kak, okay. Media sosial, karena kalau misal kita story terus kita tag sama teman-teman kita, apalagi kayak misal kita tag sama marketplace, tag di Info Palu, insya Allah itu sangat berpengaruh sekali sih kak, okay. Iya di sosial media, karena yang tadinya jualan kita betul-betul tidak dikenal sama sekali dengan orang-orang. Insya Allah kalau kita rutin buat instastory dan tag-tag sama teman-teman lain, insya Allah kak.
5: Oke, berarti dia selain di story dia juga di tag sama orang-orang
6: lain. Iya
5: online.
6: Betul kak.
5: Jadi itu lebih banyak dinotis sama orang-orang.
6: Iya betul kak. Oh ini di mana tempatnya? Oh ternyata di Mamboro. Ini orang Mamboro di mananya? Okay. Yang awalnya dia itu tidak tahu sama sekali, dia apa? Pengen coba sudah kak, karena ini muncul terus ini.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
3: Kamu ngomong apa ya tadi?
2: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
3: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
2: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
3: Iya, tenang.
2: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
3: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
2: Ya saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
3: Maaf, tadi ngomong apa ya?
2: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
4: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kita sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
7: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini, soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya, satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah, seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya, alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Betul. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat

0: teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
0: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Hah? Pangeran Kodok?
3: Radio Republik of Indonesia.

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Rabu tanggal 16 September 2026. Pimpinan dan seluruh kru Prodo mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, program Madua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Kamis 17 September 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederik Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Teman

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bro, lagi ngapain?
1: Biasa, lagi atur survival kit. Ya, untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
0: Emangnya survival kit penting?
2: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.

0: Bastio Intro 2. Intro 2.
1: Informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Kita awali dengan informasi sejumlah musisi penampil dalam The Loop Tour Ed Sheeran di Amerika Serikat ramai-ramai hengkang menyusul Macklemore didepak gegara menyuarakan bela Palestina. Sejumlah musisi penampil yang sudah memutuskan cabut dari tour tersebut adalah Phineas, Ben Lucas Graham, Aaron Roy, dan juga grup Beoga teman berdua. Hal ini dilakukan sebagai dukungan untuk Macklemore. Empat musim pertiwi atau Four Seasons in Java menjadi perwakilan Indonesia yang dikirim ke ajang Piala Oscar 2027. Film karya Camila Andini akan diajukan untuk masuk nominasi Best International Feature Film di Academy Awards. Kabar tersebut diumumkan oleh 4K Film selaku rumah produksi yang dibintangi oleh Putri Marino dan Arya Saloka itu. Nick Reiner dipastikan tidak bakal terjerat hukuman mati apabila nantinya terbukti membunuh kedua orang tuanya, Michelle dan Rob Reiner pada Desember 2025. Kepastian itu muncul setelah jaksa pada Selasa 15 September mengeluarkan hukuman mati dari tuntutan mereka terhadap Nick yang dituduh menikam kedua orang tuanya di rumah mereka tahun lalu. Sekian informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Nantikan informasi lainnya hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Hai, selamat pagi teman berdua. Senang sekali pagi ini kamu ditemenin sama Nadila. I hope you happy ya teman berdua. Di pagi hari ini bangun dengan biasanya ada beberapa orang yang kayaknya kemarin itu berat sekali gitu ya. Tapi setelah dia tidur, setelah dia pulihkan tenaga, setelah dia beristirahat, kayaknya pagi itu jauh lebih baik gitu ya ketika sudah bangun ya. Ya namanya juga kadang emosi dan perasaan itu fluktuatif aja gitu ya teman berdua. Dan perasaan dan apapun itu kan tidak ada yang abadi. Jadi semua hal itu juga akan berputar gitu ya, baik itu perasaan, keadaan, dan apapun yang sedang terjadi di kita. So guys, jangan terlalu diambil pusing segala sesuatunya, karena badai pasti berlalu. Dan selagi kamu baik ya ke orang, ya insya Allah kamu juga akan dikelilingi oleh orang-orang baik sih teman berdua. Oke, saya Nadila, penyiar kamu pagi ini di Spada. Selamat pagi teman berdua, dengan beragam informasi nantinya akan saya bagikan untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
7: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup kayak.
6: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
7: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, editing. Yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu, padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang itu jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
6: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Wow, selamat bergabung di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita lanjutin lagi kebersamaan kita di program Spada ini teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 pagi ya. Jadi cukup lama kebersamaan kita hari ini, dari jam 5 tadi sampai nanti di jam 11 siang. Wow. Untuk Spadanya di sampai di jam 10, lalu jam 10 sampai 11 ada Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Kali ini kita ke Arab ya. Reza Arab membantu 27 sekolah yang terdampak gempa di NTT dan juga memasangkan atap untuk sementara. Reza Arab mengungkapkan sedang membantu 27 sekolah di NTT yang terdampak gempa, terdiri dari 20 SD, 4 SMP dan 3 SMA. Sekolah-sekolah tersebut rusak hingga siswanya terpaksa belajar memakai terpal karena tidak punya atap ya. Bantuan mencakup buku, alat tulis dan santunan bagi guru honorer. Dan Reza Arab juga menegaskan seluruh bantuan menggunakan dana pribadi tanpa membuka penggalangan dana begitu. Dan dia juga sengaja membagikan informasi ini di media sosial agar tidak lupa dengan kegiatan yang sedang dijalankannya, bukan untuk pamer atau dibanggakan. Proses penyaluran bantuan ini teman Pro 2 melibatkan berbagai pihak di daerah setempat ya, mulai dari warga lokal, organisasi remaja, guru honorer hingga badan keuskupan. Unggahan Reza Arab ini menuai pujian dari warganet tentunya teman Pro 2 ya. Jadi sangat diapresiasi dan juga Reza Arab ini juga apa ya, bisa dibilang itu sangat concern begitu juga ya dengan pendidikan.

0: Berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas.
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
5: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
8: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita, dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan, karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita, mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
9: Dan kurangi memakai plastik karena dapat menimbulkan ketambahan polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
7: anak muda
9: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut-ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
7: bisa percaya
9: iya, bisa percaya diri.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Balik lagi di Spide, selamat pagi teman berdua. Alright guys, dan by the way, hari ini kita udah di hari ke 17 ya, di bulan September 2026 teman berdua. Jadi di September ini ada sekitar ya kurang lebih 2 minggu lagi ya teman berdua, kita berada di bulan September. Mudah-mudahan segala target yang sedang ingin kamu capai atau ingin kamu lakukan semoga segera tercapai ya teman berdua. Okay. Dan mudah-mudahan juga apa yang diinginkan di bulan ini teman berdua semoga juga terlaksana. Kali ini kita ke informasi selanjutnya ya. Ini datangnya dari Sulawesi Tengah, tepatnya Ipus Sulteng resmi diluncurkan. Jadi wakil gubernur mengajak masyarakat memanfaatkan perpustakaan digital. Jadi layanan perpustakaan digital atau IPUS kali ya, Sulawesi Tengah itu resmi diluncurkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangkaian Festival Literasi di hari Selasa 15 September 2026 kemarin. Aplikasi ini hadir untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai koleksi buku secara digital begitu ya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajido juga dalam sambutannya menyebutkan bahwa pengguna IPUS Sulteng ini jadi pengguna IPUS Sulteng sebagian besar justru berasal dari luar Sulawesi Tengah, dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah juga mengajak para pelajar maupun masyarakat Sulawesi Tengah dapat lebih aktif memanfaatkan layanan perpustakaan digital tersebut. Jadi melalui IPUS Sulteng ini pengguna dapat meminjam dan membaca ratusan koleksi e-book secara gratis. Informasi pendaftaran juga dapat diperoleh melalui layanan IPUS Sulawesi Tengah teman berdua.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen...
5: Saya pikir... tidak ada kamera seperti ini tuh kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Benar. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
3: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua. Guru honorer SD Negeri 1 Ogotua Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah, Muhammad Yasin diberhentikan dari tugasnya sebagai guru. Pemberhentian tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan SD Negeri 1 Ogotua pada 12 September 2026. Yasin sebelumnya viral di media sosial karena penampilannya saat mengajar. Dalam sejumlah unggahan di akun Facebook bernama Sin, Yasin disebut menggunakan make up termasuk gincu atau lipstik, teman berdua. Penampilan tersebut kemudian menuai kritik dari warganet dan juga mendapatkan perhatian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. Pemberhentian Yasin juga tertuang dalam surat nomor 045.2/048/SDN1.Ogotua/Disdikbud/11/2026.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya
2: ya.
1: Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi
2: ya,
1: untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
2: Iya.
1: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
2: Iya ada kita.
1: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan masif ya seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
2: Ya, betul.
1: Untuk menciptakan kebersamaan.
2: Ya.
1: Nah, kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk
2: ya.
1: Lakukan itu begitu ya.
2: Iya, pastinya. Kita kan terbuka juga memang ya. Kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti.
1: Oh iya, betul.
2: Akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya. Kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya. Harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

adakah di antara kamu yang ngefans berat sama Haaland setelah Piala Dunia 2026 teman berdua? Oke, kalau iya berarti mungkin kamu termasuk orang yang kena Haaland efek ya. Karena iklan Bama ini sukses dongkrak penjualan wortel di Norwegia teman berdua. Kementerian Pertanian Norwegia secara resmi mencatat lonjakan signifikan pada angka penjualan wortel di lokal setelah gelaran Piala Dunia 2026. Fenomena ini dipicu oleh kampanye pemasaran distributor sayur terbesar Norwegia, Bama, yang menggandeng Erling Haaland. Dan kebiasaan autentik sang striker yang gemar mengonsumsi wortel mentah di ruang publik berhasil membangun kepercayaan konsumen begitu ya. Dampaknya generasi muda di Norwegia kini mulai mengadopsi pola hidup sehat tersebut dan secara kreatif menjuluki wortel sebagai Haaland Godteri atau permen Haaland ya. Sebuah contoh nyata bagaimana figur seorang atlet dapat memberikan dampak ekonomi positif pada sektor agrikultural domestik ya, dan juga bisa membuat lifestyle jadi lebih sehat sih teman berdua ya kan. Kebayangkan wortel yang keras itu jadi cemilan teman berdua, tapi sehat.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
4: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
7: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, okay. Itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
6: Oke, dicatat ya teman Produa di IG Rubalang dan juga IG-nya
8: Indica
6: Foundation.
5: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan. Tenaga medis, relawan, ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu
7: tergantung permintaan saja.
6: Tergantung saja lihat dari menu toh.
7: Jadi biasanya porsinya berapa Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada

0: kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya?
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita ke informasi selanjutnya teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 pagi hari ini. Selamat bergabung ya buat yang baru aja join teman Pro 2. Kali ini mengenai Piala Wali Kota Palu 2026 resmi dimulai pada Senin 14 September 2026 di lapangan sepak bola Fakih Rashid. Turnamen sepak bola amatir yang diikuti oleh 24 kelurahan dari 7 kecamatan ini dibuka secara resmi melalui prosesi kick off oleh Kadispora Kota Palu Bahtiar mewakili Kota Palu dan dilansir dari palukota.go.id. Berlangsung hingga 26 September 2026 nanti, pertandingan dipusatkan di dua lokasi yaitu lapangan Fakih Rashid dan lapangan Gawali Setipo. Ajang yang diselenggarakan untuk memeriahkan HUT Kota Palu ke-27 pada September ini bertujuan mempererat silaturahmi, menumbuhkan sportivitas, serta menjaring talenta sepak bola potensial di Kota Palu. Pemerintah Kota Palu juga berharap kompetisi ini juga mampu memperkuat persatuan dan kebersamaan antara masyarakat.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kalau saya bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips ya atau hal yang kamu pikirkan juga?
5: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
4: Yes. Saya percaya.
5: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Iya. Yeah. Enggak boleh kita tidak boleh ragu-ragu. Yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini. Nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita, kalau dibandingkan itu, 99% dari diri kita, 1% orang lain.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.